0: Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
1: Sementara itu, Ros warga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung. Tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani. Walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting. Karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Blok siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
5: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
4: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
5: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Calon Deputi Gubernur Senior. Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
9: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin.

0: Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Perry Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
0: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, karena menurutnya kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
2: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman, itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat, global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
3: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
0: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Secara umum, masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
5: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu. Moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya. Jadi kayak semakin baiklah nilai tukar kita di dunia gitu.
6: Kita berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya. Cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga. Pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
9: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari Kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
4: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di Rabu pagi ini. Mudah-mudahan berjalan menyenangkan pendengar ya. Dan kami masih temani Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan kami serta informasi-informasi pilihan juga tentunya pendengar, untuk Anda semua hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ke depan. Pendengar, tingkat intensitas api kebakaran hutan dan lahan di 4 wilayah di Kepulauan Buton diprediksi berada pada kategori sangat tinggi, dan hal ini disampaikan pada Rabu 2 September 2026. Melansir perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Betonbari Bau-Bau, kondisi tersebut terjadi di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, dan di Kabupaten Buton Tengah, pendengar. Nah, di 4 wilayah ini, api diperkirakan akan sangat sulit dikendalikan apabila terjadi kebakaran, dan kebakaran tersebut berkembang. Prediksi tingkat intensitas api menggambarkan tingkat bahaya kebakaran secara keseluruhan berdasarkan kondisi cuaca, tingkat kekeringan, serta potensi penyebaran api. Prediksi tersebut bukan menunjukkan lokasi kebakaran hutan dan lahan dalam bagan yang dirilis oleh BMKG, tetapi menjadi peringatan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan, pendengar. Nah, jadi ini menjadi alert warning buat kita, pendengar, agar berhati-hati, jangan memicu terjadinya kebakaran, jangan membakar sampah sembarangan, pendengar. Kalau bisa itu sampah dikumpulkan aja, nanti dibawa di tempat pembuangan sampah. Nanti pihak DLH akan secara rutin mengambil sampah ya di tempat penampungan sampah, yang nantinya akan dibawa di tempat pembuangan sampah akhir. Jadi hindari untuk membakar sampah di tengah kondisi cuaca panas ekstrim dan juga angin kencang saat ini, pendengar ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video.

0: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Baubau. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Baubau memperkuat kompetensi petugas survei sosial ekonomi nasional atau Susenas September dan survei rumah tangga triwulanan atau Seruti triwulan ketiga 2026 untuk memastikan kualitas data sosial ekonomi rumah tangga. Penguatan kapasitas petugas dilakukan melalui pelatihan yang berlangsung pada 24 hingga 29 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi tahapan penting sebelum petugas turun ke lapangan mengumpulkan data dan yang akan digunakan sebagai salah satu dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan. Kepala BPS Kota Baubau Musdin mengatakan kemampuan petugas dalam memahami konsep definisi serta tata cara pendataan menjadi salah satu faktor penentu kualitas data yang dihasilkan. Karena itu pelatihan diarahkan untuk memastikan seluruh petugas memiliki pemahaman dan keterampilan yang seragam sebelum melaksanakan pendataan di lapangan. Rangkaian pelatihan dilaksanakan dengan metode daring dan juga luring, di mana kegiatan diawali dengan pembelajaran mandiri dan pengerjaan kuis, kemudian dilanjutkan dengan kelas interaktif melalui Zoom meeting pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada generasi mendatang.

0: menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau masih di Captain Pagi ini. Pendengar, di mana saja Anda berada, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kelurahan Bukit Wolio Indah BWI di Wolio, Kota Bau-Bau terus menunjukkan perkembangan. Hingga 30 Agustus 2026, progres pembangunan telah mencapai 75,03%. Nah, saat ini pekerjaan di lokasi difokuskan pada pembenahan bagian rangka atas bangunan. Ada 4 orang tukang yang saat ini bekerja melakukan pengerjaan pada struktur atas sebagai bagian dari tahapan konstruksi sebelum memasuki pekerjaan berikutnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut turut dipantau oleh Serka Hamrin, Babinsa Koramil 14-13-01 Wolio, dan pemantauan dilakukan sebagai bentuk pendampingan di lapangan sekaligus memastikan perkembangan pekerjaan berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Serka Hamrin mengatakan pembenahan rangka atas menjadi salah satu fokus pekerjaan dalam tahapan pembangunan saat ini. Dengan capaian progres 75,03%, pembangunan KDKMP BWI kini telah memasuki tahapan selanjutnya. Struktur bangunan yang semakin terbentuk menjadi penanda bahwa pekerjaan konstruksi terus bergerak menuju penyelesaian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

0: Podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu ya, peserta betul. Yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU. Siap, ya Mas Diki.
1: Kementerian PU, Mbak.
0: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
1: Boleh izin saya buka?
0: Boleh.
1: Siap Mas, saya siap. Izin buka helm dulu ya.
0: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau Latihan Dasar Militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas?
1: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
0: Jadi, 2020
1: betul,
0: ya?
1: Betul, 2020. 6 tahun sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
0: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa
1: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
0: 96 berarti kalangan milenial lah ya kita,
1: mepet
0: sama
1: Gen Z,
0: ya.
1: Pak.
0: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun, betul, ya Mas, betul. Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
1: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya, tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
0: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya, betul. Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
1: Siap,
0: ya?
1: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen, kemudian setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes jasmani, okay, keselamatan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi, yang
0: seleksi
1: mana
0: psikologi juga ada ya.
1: Betul, betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan Komcat ini menggunakan sistem yang sama. Kita menggunakan sistem CAT.
0: Ada sistem CAT juga. CAT, jadi mirip-mirip, betul, seperti PNS juga,
1: betul,
0: sebenarnya,
1: betul,
0: ya Mas ya. Cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring gitu ya, betul. Sudah ada saring.

0: kan gitu. Nah, untuk penentuan matranya sendiri sekarang berarti Mas di matra udara ya?
1: Di matra udara,
0: di
1: betul.
0: Halim ini kan. Oke, untuk penentuan matranya sendiri itu berarti dari pihak Komcat sendiri yang menentukan.
1: Kalau untuk angkatan kami kebetulan langsung dari pihak Komcat, dari Kementerian Pertahanan yang mengarahkan. Untuk Kementerian PU diarahkan ke matra udara.
0: Oke, apakah itu mungkin berkaitan dengan misalnya formulir yang Mas isi, kemudian terlihat mungkin minat bakatnya sampai akhirnya ditempatkan di matra udara begitu?
1: Betul, karena kalau di kami juga kan ada kegiatan belajar mengajar. Salah satunya adalah terkait dengan yang namanya dukungan penerbangan. Dukungan penerbangan kan ada bandara, kemudian ada hanggar pesawat dan segala macamnya, ada runway. Kemudian ya keterkaitan kami pun di PU salah satunya adalah ya ketika terjadi misalkan ketika terjadi perang ataupun operasi dan segala macam, ya kami posisi Kementerian PU kan di bidang infrastruktur.
0: Betul.
1: Ya fungsinya adalah pertama adalah mengamankan infrastruktur, kemudian yang kedua adalah ya membangun infrastruktur kalau terjadi kerusakan atau sejenisnya seperti itu sih, Mbak.
0: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
1: Betul.
0: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang nggak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya, sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
1: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya. Ya mungkin ya secara umum aja lah ya, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
0: Betul.
1: Ya, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu.
0: Iya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
1: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
0: Jadi dan tanpa suruhan,
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul, tanpa suruhan, tanpa suruhan. Kemudian pada saat itu kami juga mempersiapkan dokumen-dokumen, kemudian mengikuti kegiatan seleksi sampai akhirnya sekarang pendidikan pelatihan gitu kan. Nah di sini pun karena atas dasar kesukarelaan ya kami ya bekerja, kemudian ada beberapa poin terkait dengan khususnya kepemimpinan, kami juga di sini dituntut untuk senantiasa bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu.
0: Seorang pemimpin, nah kalau boleh tahu berarti posisi dari Mas Diki ini di Komcat ini jadi apa kalau gitu?
1: Kalau di Komcat ini, kebetulan kan kami juga ada struktur organisasi ya, di dalam satu kegiatan ini ada yang dinamakan Danyon, Komandan Batalion, kemudian ada dinamakan Danki, Komandan Kompi, kemudian ada yang dinamakan Danton, Komandan Peleton, dan kemudian untuk di kestrukturan kesenatan dimulai dari Danyon, ada salah satunya Danposis, Komandan Polisi Siswa. Nah, secara tugas dan fungsi, itu kan kami istilahnya itu ya mengatur setiap jadwal kegiatan yang ada di dalam satu kegiatan perharinya.
0: Oke.
1: Jadi mulai mendisiplinkan siswa, kemudian melaksanakan ritme kegiatan itu sesuai dengan jam yang berlaku. Karena kan di sini istilahnya ritme dan pergerakan itu sudah ada aturan ya. Karena ya kami di kehidupan sipil ya berbeda dengan kehidupan militer. Jadi
0: diatur gitu segala kegiatannya, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Gitu kan. Berarti posisi dari Mas Diki ini sebagai komandan polisi
1: siswa.
0: Oke, yang tadi tugasnya adalah mendisiplinkan siswa. Gimana nih Kalau boleh cerita seperti apa mendisiplinkan siswa, teman-teman sendiri seangkatan gitu kan ya. Betul. Seperti apa sih cerita di balik itu?
1: Kalau ceritanya ini sampai suara saya serak begini, Mbak.
0: Oke, dan ini adalah hasil dari menjadi betul. Komandan polisi, ya kan? Berarti meworo-woro semua untuk bangun misalnya
1: ya,
0: gitu?
1: Betul, dari mulai bangun pagi kan istilahnya kita harus bangun lebih awal. Karena kan untuk kegiatan kami pagi itu jam 4 itu harus sudah pergerakan dan senam di biasa di lapangan voli.
0: Oke,
1: ada.
0: Berarti pagi awal bangun jam berapa tuh?
1: Setengah empat
0: harus betul. Udah bangun tuh, dengerin Sobat Antara, setengah empat udah bangun. Kalau biasa waktu lagi masih ngantor aja gitu di Kementerian PU, biasa bangun jam berapa sebenarnya?
1: Biasa normatif sih, ada azan subuh baru bangun, terus
0: azan
1: ibadah,
0: subuh baru bangun, terus kadang tidur lagi
1: kan, untuk
0: berangkat mungkin yang terpagi jam 7 lah ya.
1: Jam 7.
0: Tapi kalau di sini setengah 4 harus udah ready. Udah bangun, udah melek dan membangunkan teman-teman semuanya gitu kan. Nah, terus setelah itu rutinitasnya apa lagi tadi? Senam. Udah gitu
1: senam.
0: Apa?
1: Senam. Kalau untuk kegiatan kan biasa kami bangun pagi jam 4, terus senam, kemudian kurve. Kurve itu kegiatan pembersihan ya area lingkungan sekitar lah ya. Kegiatan. Nah, kemudian setelah itu disusul paginya itu ada makan pagi. Karena kan kita harus sama-sama semua kan.
0: Iya.
1: Kemudian setelah makan pagi kita diarahkan untuk pengambilan senjata.
0: Oke.
1: Setelah pengambilan senjata baru dilaksanakan apel pagi.
0: Oke, apel pagi berarti sekitar jam
1: apel pagi itu sekitar jam 6.30 sampai jam 7
0: betul. Oke. Aku penasaran juga nih sama makannya. Isi asupan nutrisinya seperti apa memang
1: untuk
0: dikuncat?
1: Asupan nutrisi kebetulan karena ini di Pusbahasa dan terima kasih juga kepada teman-teman di Pusbahasa, komandan Pusbahasa, karena penyiapan makanan pun ya sudah diatur lah ya, sudah diatur takaran gizinya seperti apa. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam sudah seperti apa seperti itu.
0: Oke, berarti artinya pasti memenuhi kebutuhan dasar nutrisi untuk tubuh
1: harian,
0: kita
1: betul.
0: Gitu ya, kebutuhan harian. Nah, latihannya nih, tadi kan sempat habis makan persiapan senjata. Ini emang buat apa senjatanya?
1: Kalau untuk senjata, karena kita ada latihan menembak juga ya. Latihan menembak, kemudian ada di PBB itu ada penghormatan militer dan lain-lain. Itu kan menggunakan senjata, ada penghormatan senjata kepada perwira, kepada komandan upacara. Jadi senjata itu tetap kita pegang dari pagi sampai malam, kemudian nanti untuk dikembalikan lagi.
0: Oke, berarti memang sebagaimana didikan militer sesungguhnya lah ya dari TNI gitu ya Mas ya.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Untuk pelatihan nembaknya sendiri itu apa setiap hari? Rutinitasnya jangka waktunya gitu berapa lama gitu Mas?
1: Kalau untuk latihan menembak itu kan ada jadwal KBM-nya. Jadi untuk latihan menembaknya itu ada di 3 hari. Jadi yang pertama kita itu pengenalan terhadap senjata. Kemudian pengenalan terhadap proses bagaimana senjata itu digunakan. Nah, kemudian untuk latihan menembaknya itu di hari kedua dan ketiga.
0: Selain latihan menembak, ada latihan apa lagi yang mungkin ternyata baru tahu gitu? Oh, ternyata di militer ada latihan ini ya.
1: Salah satu latihan yang paling berkesan itu ada satu Mbak. Jadi ada yang namanya P3. Ya, P3 itu prosedur pimpinan pasukan.
0: Seperti apa tuh Mas?
1: Nah, kalau prosedur pimpinan pasukan ini maksudnya kan kita sebagai ASN kita kan dituntut untuk memiliki sikap dan jiwa kepemimpinan.
0: Betul, leadership. Betul. Gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, leadership. Nah, kemudian di dalam kegiatan P3 itu ada beberapa materi yang terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk menjadi seorang pimpinan.
0: Wow.
1: Ketika di dalam satu organisasi itu kita harus seperti apa. Kemudian ketika kita di lapangan itu harus seperti apa. Yang pada dasarnya ya kita harus menjadi orang yang bisa cepat tanggap.
0: Betul.
1: Responsif dan juga ketika memutuskan sesuatu ya harus cepat dan juga tepat seperti itu.
0: Jadi memang di Gembleng tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan militer tadi, melainkan juga ada pendidikan karakter juga gitu ya di sini. Dan selain itu ada latihan apa lagi Mas?
1: Kalau selain itu ada banyak latihan sih Mbak, karena kan setiap harinya kita ada kegiatan belajar mengajar.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ada, oh ada latihan ada, belajar mengajar
1: ada
0: juga.
1: Ada kegiatan belajar mengajar.
0: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
1: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
0: Oke.
1: Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
0: Oke.
1: Pelatih.
0: Iya.
1: Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan, yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa. Seperti itu sih.
0: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur. Betul. Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
1: Kalau di sini juga kami kebetulan ada ya, ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah, siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
0: Okay.
1: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa sih.
0: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya Mas ya?
1: Betul, betul, latihan survival.
0: Itu gimana? Antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
1: kalau
0: apa?
1: Kalau survival, kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa, ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda. Ya kita membuat tenda,
0: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
1: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
0: dari mulai nyari
1: makanannya,
0: sumber makanannya, betul. Sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga. Karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh Mas?
1: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
0: Percaya diri, percaya penting diri. Banget sih,
1: betul,
0: itu Mas,
1: betul.
0: Penting banget.
1: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
0: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
1: Betul, kalau persiapan fisik karena kebetulan saya pelari Mbak, jadi
0: jadi udah
1: dijalani gitu
0: ya,
1: kan.
0: Betul,
1: dijalani.
0: Betul, betul, kekuatan ototnya udah gak usah diragukan gitu lah ya.
1: Oh gitu. Kalau mental ya pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya, yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu, dimulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya komunikasi di kemiliteran kan agak sedikit berbeda.
0: Berbeda. Tapi apa nih yang perlu masyarakat tahu bahwa ternyata dalam apa ya latihan kemiliteran ini tidak seperti yang dibayangkan gitu Mas?
1: Kalau di latihan kemiliteran itu sebenarnya kan banyak hal yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita bertemu dengan banyak rekan-rekan maupun teman-teman dari kementerian lain ya, kalau di kami. Nah, yang pertama adalah kita ya punya banyak teman, Mbak. Punya banyak teman dari lintas organisasi gitu kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Jadi ketika kita sudah kembali ke satuan masing-masing, ke tempat kerja masing-masing, kita mau koordinasi dengan misalkan rekan kami yang di Kementerian Perdagangan, oh, saya ada kenalan nih di Kemendak kemarin yang konser kemarin, kan bisa langsung menghubungi beliau, betul. Nah, kemudian terkait dengan materi-materi pun kan yang istilahnya yang suka hiking, kemudian yang suka olahraga-olahraga yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Kemarin kami sempat ada kegiatan pembelajaran itu terkait dengan materi snapling, kemudian mountaineering. Jadi kita naik panjat, kemudian di kan ada tali itu biasanya kan. Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti itu.
0: Seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih, Mas, sebenarnya?
1: Kalau untuk perlengkapan, kita biasa hari-hari itu bawa ini, Mbak. Bawa tas.
0: Tas sebesar ini dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
1: Betul.
0: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
1: Betul, dibawa.
0: Saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
1: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini, ada matras.
0: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
1: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Jadi memang nanti pada saat mendirikan tenda
0: alas
1: digelar
0: tidur,
1: untuk alas tidur
0: gitu ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
1: Terus,
0: Mas?
1: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
0: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa kilo kira-kira?
1: Sekitar 10 kilo lah.
0: 10 kilo. Betul. Perempuan laki sama?
1: Perempuan laki-laki sama semua.
0: Wow.
1: Ini ada.
0: Ini untuk?
1: Ransel serbu.
0: Oh, ini untuk ransel serbu.
1: Betul. Untuk.
0: Berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi betul, dengan betul. Senjata gitu.
1: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
0: Oke, lanjut, Mas. Ada apa lagi? Lanjut. Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini, Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
1: Kita ada, kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka. Sebentar, ini agak talinya.
0: Oke.
1: Kita ada
0: ini, ini saya tebak adalah alat apa tuh, Mas? P3K, alat makan?
1: Alat makan.
0: Alat makan. Menarik. Oh, ini jangan-jangan yang buat dimasak.
1: Betul, betul, tadi. Betul. Karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
0: Agak gosong ya, Mas.
1: Siap.
0: Oh, itu ininya dong, ransumnya.
1: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
0: Oh, itu kompor. Okay.
1: Nah, kemudian ini ada parafin.
0: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
1: Semua anggota wajib membawa.
0: Oke. Okay. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa dia bagi-bagian gitu, enggak ya, Mas ya?
1: Kompor enggak, masing-masing tetap bawa dan untuk masak kebutuhan sendiri.
0: Masak kebutuhan sendiri.
1: Betul,
0: betul. Wah, sudah, Mas. Ada lagi?
1: Kalau lainnya ini ada
0: yang paling penting dan nggak boleh ketinggalan, tapi semuanya pasti nggak boleh ketinggalan.
1: Nggak boleh ketinggalan.
0: Ya?
1: Ini ada PDL, jadi kan kita pakai seragam Malvinas. Nah, ini ada gentinya. Kalau misalkan kita menginap di luar.
0: Oke. Nah, apalagi nih? Oh, itu apa tuh yang Mas buka?
1: Karena
0: botol minum.
1: Ini botol minum. Karena kebutuhan air kita perlu banyak, jadi kita perlu banyak minum juga, makanya ini ditenteng tiap hari.
0: Saya penasaran, itu satu botol gitu berapa liter, Mas?
1: Ini cukup untuk sekitar 1 liter.
0: Itu 1 liter, liter ya?
1: Betul.
0: Padahal ukurannya agak
1: kecil,
0: kompak
1: kan?
0: Ya, agak
1: terlihat
0: kecil,
1: kompak, tapi ini cukup untuk 1 liter.
0: Betul. Tapi banyak,
1: banyak
0: ya, Mas?
1: Banyak.
0: Menarik, menarik, menarik. Ini jadi tantangan tersendiri pastinya karena harus membawa 10 kg gitu kan setiap harinya dibawa kemana-mana. Bahkan mungkin tadi pas latihan hiking pun ini harus dibawa ya, Mas ya. Aduh, beneran deh ini keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki gak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
1: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada, bahwa selama kita di sipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan. Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa. Nah, di mana jiwa korsel itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku.
0: Yep.
1: Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan, ada yang agama Kristen, agama Islam,
0: lain-lain. Kita multi etnis, multi agama gitu kan.
1: Nah, di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
0: jaga
1: senjata seperti itu. Makanya kan istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
0: kan?
1: Yang satu bahagia semuanya bahagia, seperti itu.
0: Harmonis sekali sih Mas. Betul. Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih, akhirnya terjun begitu ya di dunia militer, walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah nggak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara, atau mungkin background keluarga deh, ada nggak sosok tentara di keluarga?
1: Kalau background gak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara, seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini ya, pandangan saya terhadap tentara, oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya danyon tadi kan, sudah saya sebutkan kan. Ya danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah, danyon kan mengatur nih semua. Nah, kemudian di kompi juga si Dankinya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
0: Betul.
1: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di kementerian lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
0: Betul.
1: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif. Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
0: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
1: Betul.
0: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan, pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
1: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
0: Menarik.
1: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini? Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya. Tapi
0: dari 2021
1: ya, betul, dari
0: gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah, kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu, karena menurut saya ini sangat impactful juga gitu buat kehidupan saya. Seperti apa tuh Mas?
1: Kalau skill tentunya banyak ya, banyak skill yang diasah di sini. Salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian kepemimpinan. Tapi paling pokok adalah kepemimpinan. Karena kan kami di kementerian, kami kan berkoordinasi dengan banyak stakeholder juga, misalkan dari pemerintah daerah dan lain-lain. Jadi kita ya menjadi seorang pimpinan untuk mengkoordinasikan satu program kegiatan itu. Karena kita juga di sini sudah diajarkan banyak materi dan kemudian banyak hal terkait dengan itu, yaitu yang menjadi pokok dan bisa diimplementasikan sebenarnya.
0: Terakhir nih Mas, pasti Sobat Antara penasaran benefit apa yang bisa didapatkan. Pertama, pangkat militernya nanti akan ada nggak nih, walaupun misalnya ASN. Yang kedua, ada benefit lainnya nggak nih yang bisa didapat ketika menjadi anggota Komcat?
1: Kalau benefit, informasi terakhir itu, kami kan yang Komcat ini akan ada pangkat juga ya Mbak. Kemudian untuk yang sarjana itu, kami mendapatkan pangkat Letnan 2 komponen cadangan. Nah kemudian untuk di instansi kami sendiri, karena kemarin memang sudah arahan Bapak Presiden, jadi informasi terakhir itu yang masuk ke kami ya, kami juga akan mendapatkan salah satu bentuk penghargaan dari Kementerian Lembaga. Salah satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih, Mbak.
0: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga. Salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
1: Betul Mbak.
0: Iya, oke. Okay. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget, dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
1: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
0: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

0: 96.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setia Radio Wowo, di mana saja Anda bisa menjangkau siaran kami baik melalui pemancar FM di 97,8 MHz ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Nah, seperti biasa tepat di pukul 11 kita di program acara request lagu. Anda bisa request lagu pop Indonesia ataupun mancanegara kesukaan Anda. Bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, di jalur WhatsApp sudah yang gabung, kita langsung apa kalau gitu. Halo, request lagu.
1: Halo, request lagu.
0: Iya, request lagu dari suaranya Bung Albert nih.
1: Iya.
0: Oke, Bung Albert, gimana kabar nih Bung Albert?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, masih tinggal di Keraton?
1: Iya.
0: Oh, saya kira sudah bergeser. Oke, kalau gitu Bung Albert, lagunya siapa nih mau didengarkan di siang hari ini?
1: Kotak bisa.
0: Kotak, judulnya apa?
1: Iya. Kotak bisa.
0: Kotak judulnya
1: apa bisa?
0: Kotak bisa. Saya coba carikan.
1: Kotak bisa.
0: Tinggalkan saja. Judulnya tinggalkan saja. Kamu tak
1: mungkin kalau di sini tertulis apa bisa.
0: Kotak apa bisa? Itu apa?
1: Iya. Ada kecuali kamu, ada Ilofeo, ada bulan-bulan saja yang ada saja.
0: Oke, kotak apa bisa. Oke, lagunya buat siapa nih Bung Albert?
1: Ya, buat semuanya saja. Siapa yang selalu mendengarkan.
0: Oke, itu aja.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Oke, sudah ada Bung Albert yang menjadi telepon pertama untuk acara request lagu di siang hari ini. Sudah pilih lagu dari Kotak dengan judulnya apa bisa. Oke, di belakangnya Bung Albert sudah ada yang kamu lagi. Kita langsung sapa

0: Kabut asap.
1: Oh iya.
2: Enggak bisa buka jendela ini.
1: Oh iya betul, ternyata di situ lagi itu ya. Semoga cepat aman deh. Oke deh kalau gitu kita ke mana nih? Mau ke lagu?
2: Ya, ke lagu. Oh lagunya gitu. Satu rasa cinta.
1: Satu rasa cinta. Arif.
2: Iya. Kalau itu yang aslinya kan dari Arif. Ah. Kalau ada dari yang perempuan, kalau ada.
1: Yang ada perempuan Fauzana dan Aprilian. Ini.
2: Satu rasa cinta.
1: Ah. Satu rasa satu cinta.
2: Satu rasa cinta.
1: Yang ada di sini satu rasa satu cinta nih. Mau yang mana nih? Satu rasa satu cinta yang ada ini, Fauzana.
2: Iya, itu aja.
1: Ini aja. Oke deh.
2: Iya, salamnya buat Mas.
1: Silakan.
2: Buatnya Mbak Ani, buatnya Bang Andi, Bang Ji.
1: Ya.
2: Buat Bang Tepi, buat semuanya aja. Buat Bang, makasih. Assalamualaikum.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari di Banjarmasin juga sudah ikut berpartisipasi, sudah pilih lagu dari Fauzana dan featuring Aprilian, Satu Rasa Satu Cinta. Oke, di belakangnya Mbak Sari sudah ngomong lagi. Halo, request lagu.
3: Halo.
1: Iya, halo.
3: Halo, request lagu.
1: Iya, request lagu. Bang Tegar.
3: Iya, Bang Tegar, betul.
1: Masih di Keraton?
3: Masih.
1: Oi, saya kira sudah bergeser.
3: Belum bergeser ini, panas matahari.
1: Gimana kabar nih Bang Tegar?
3: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah. Jadi mau menemani panasnya Bang Tegar, mau dengarkan lagu siapa nih?
3: Tony Pereira.
1: Tony?
3: Yo, Tony Pereira.
1: Pereira, judulnya apa?
3: Hanya Dirimu.
1: Hanya Dirimu dari Tony Pereira. Saya coba cari dulu. Apakah ada nih? Mana nih?
3: Ada itu.
1: Oh, kalau sudah Bang Tegar bilang ada, berarti ada. Oke, kalau gitu.
3: Ya, pertama-tama lagu untuk Bang Mirwan bersama operatornya.
1: Ya.
3: Ada Mbak Rani di Kausel, ada juga Bang Zul di Rajo. Ada Mas Galung di Jawa Timur sana, Asli Surabaya, Bung Faiz di Jawa Songko. Ada Bung Teddy Bure, Ratna di Kerja Baru.
1: Ya.
3: Rani di Ternate, Tania di Salatiga, Haikal di Nabarat, Andi di Batam, Ucan di Batambari, ada Mbak Tiara di Kendari, Mbak Dika di Talia Bersama, Yusnus Lompu, ada Mbak Viola di Makassar sana, Mbak Tiara udah di Nabarat sana, Bunda Nitin di Malamangga sana, ada juga Bung Roman di Lamangga, Bang Angko di Lebrobu, dan semua pendengar di Lebrobu. Salam request lagu.
1: Salam request lagu. Oke, terima kasih Bang Tegar yang juga sudah ikut berpartisipasi, sudah pilih lagu dari Tony Pereira, Hanya Dirimu. Oke, lagunya ditunggu. Dan satu telepon lagi di belakang Bang Tegar sudah gabung. Saya langsung sapa kalau gitu. Halo, request lagu.
4: Request lagu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya, lupa saya.
4: Dengan siapa, di mana?
1: Aha, yang jaga pesawat. Mbak Alin, di mana nih? Di Kabayana?
4: Enggak, di Kendari.
1: Oh gitu, saya kira sudah di Kabayana. Gimana kabar nih Mbak Alin?
4: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah kabar baik. Di Kendari gimana? Panas?
4: Haredang.
1: Hah?
4: Luar biasa.
1: Haredang?
4: Iya.
1: Luar biasa panas. Apa?
4: Luar biasa panas.
1: Berenang bagus? Kira kalau gitu Walin, tanpa berlama-lama lagi nih, mau karaoke?
4: Mau nyanyi? Iya.
1: Oh, mau nyanyi? Oi, bisa?
4: Iya. Enggak bisa. Okay. Beta masih tetap menantimu judulnya.
1: Hah? Apa judulnya?
4: Beta masih tetap menantimu.
1: Beta
4: masih tetap
1: menantimu, masih tetap menantimu. Oh, lagu Ambon. Masih setia menanti. Oh, Mas.
4: Enggak, tetap.
1: Masih tetap menanti.

0: Ih, siapa tuh yang nanti?
1: Menanti RRI lah, kapan siarannya bergabung. Atau ada yang ditunggu, kayaknya Bang Miran lagi nunggu orang jauh.
0: Iya.
1: Tidak. Di mata dekat di telinga.
0: Iya. Tidak, Ji.
1: Mudah-mudahan lagi monitor deh kalau lagi apa tuh lagi sebentar beraktivitas, pas buka radio kalau dengar Bang Miran yang menyiar mudah-mudahan gabung.
0: Ah, saya langsung kasih mati. Kasih mati teleponnya. Oke deh, lagu nostalgia beta masih tetap menantimu. Oke, lagunya buat siapa nih, Malin?
1: Buat semua aja yang lagi monitor ucapannya selamat beraktivitas. Itu aja Bang Miran.
0: Okay.
1: Terima kasih
0: atas waktunya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alin yang juga sudah ikut berpartisipasi, sudah pilih lagu dengan judulnya Beta Masih Tetap Menantimu. Oke, kalau gitu pendengar, sudah 4 lagu pilihan, saya hadirkan dulu 4 lagu pilihan dan setelah itu kita akan kembali lagi masih di acara request lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Oke, Bemer, masih di acara request lagu. Masih ada waktu nih untuk Anda yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia ataupun mancanegara kesukaan Anda. Bisa langsung di jalur telepon kami. Dan ternyata sudah berdering kembali nih. Kita langsung sapa kalau gitu. Halo, request lagu.
1: Request lagu, Benerwan.
0: Iya, request lagu. Dari suaranya kayak Bang Andis nih.
1: Iya, betul. Masih di sini, masih.
0: Ah, masih di mana tuh? Oh gitu, saya kira sudah punya lorong. Gimana kabar nih Bang Andis?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, jadi aktivitas yang apa aja nih?
1: Tidak, saya seperti tidak kemana-mana.
0: Oh gitu, panas soalnya.
1: Panas,
0: ya. Siapa tahu mau berjemur. Oke, okay, kalau gitu Bang Andis, kita ke lagunya nih. Mau dengarkan lagu dari siapa nih?
1: Lagunya
0: lagunya siapa tuh?
1: Tenda Biru saja.
0: Tenda Biru, Desi Ratnasari.
1: Iya, Desi Ratnasari.
0: Oke deh, Tenda Birunya buat siapa nih?
1: Lagunya buat Bung Nirwan. Jangan patronnya sama Bapak gitu. Kalau buat sama keluarga.
0: Amin.
1: Semoga rezeki ditambahkan oleh.
0: Amin.
1: Rezeki yang banyak, mudah dan berkah.
0: Amin.
1: Ya buat Mbak Agung tadi, Mbak Dhani, Mbak Ayu, Mbak Tohi, Bunda Nur, Mbak Dhani, Bunda Heni, Bunda Tiara, Mbak Tari, Rizka, Bung Faiz, Bung Segar, Bung Andi di Macam, Bung Jul, Bung Roman, Bung Angko. Ya, ya semua pendengar bawa kocor.
0: Ya.
1: Terima kasih Bu Nirwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andis yang masih di Lorong Hoga juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Desi Ratnasari, Tenda Biru. Oke, dibilangnya Bang Andis yang mau gabung masih bisa nih. Masih di jalur telepon kami di 0402-2823994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, baik, benar masih di acara request lagu untuk sesi yang terakhir. Silakan nih untuk Anda yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia dan ataupun mancanegara. Masih bisa nih dua penelpon terakhir sebelum saya kira acara request lagu di siang hari ini. Oke, di jalur telepon sudah gabung, kita sapa dulu kalau gitu. Halo, request lagu.
4: Request lagu, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Bang Irwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Mas Galuh nih.
4: Iya betul.
3: Gimana kabar nih Mas Galuh? Ceria sekali.
4: Ya kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah semuanya.
3: Amin.
4: Kabarnya seperti apa?
3: Apanya tuh?
4: Kabarnya Bang Irwan.
3: Ay, seperti yang Mas Galuh dengar.
4: Wah mantap. Suaranya tambah killing banget.
3: Oh iya. Oke deh Mas Galuh, kita langsung ke lagunya nih. Lagu dari siapa nih?
4: Dari Arif, Satu Rasa Cinta.
3: Satu Rasa Cinta dari Arif. Waduh, lagunya Arif. Mana nih, saya coba carikan dulu. Salam-salamnya deh kalau gitu sambil saya cari lagunya.
4: Ya, lagunya ini spesial buat sayang Kisari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan tetap tersenyum.
3: Amin.
4: Buat Mbak Rani, ya. Ada Purnama, Bang Adi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Yunus, Bang Faisal, Bang Albert, Bang Tegar, dan semua yang lagi monitor.
3: Siap.
4: Bang Irwan. Buat Bang Irwan.
3: Siap.
4: Semoga sehat selalu.
3: Amin.
4: Sehat selalu bersama keluarga dan
3: operatornya.
4: Terima kasih.
3: Oke.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Galuh yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Arif, Satu Rasa Cinta. Oke, di jalur WhatsApp sudah yang mau lagi, kita sapa dulu kalau gitu. Halo request lagu.
5: Halo request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kabayana ini.
5: Orang Ternate.
3: Oh gitu.
5: Memang benar sih orang Kabayana, tapi cenderung berat ke Ternate.
3: Ay, udah tidak akui lagi. Mbak Rani, masih di Ternate atau sudah bergeser?
5: Ya, masih lah.
3: Oh,
5: masih.
3: Masih
5: baru bergeser.
3: Nah, kapan pulang kampung?
5: Iya.
3: Oke, kalau gitu Marani, tanpa lama-lama lagi nih, langsung ke lagunya nih. Mau dengarkan lagu dari siapa nih?
5: Yang dia teh judul
3: apa,
5: Ale yang Beta Sayang.
3: Aih. Ale yang Beta Sayang.
5: Iya.
3: Siapa penyanyinya?
5: Iya, kurang tahu
3: ya. Ai. Hanya tahu judul tertutup penyanyi. Ai.
5: Ini lagu Amon, Bang.
3: Wih, lagu Amon tapi penyanyi siapa? Tidak tahu.
5: Lupa
3: atau tidak tahu.
5: Nanti Bang Mirwan sebut supaya saya apa saya tulis.
3: Penyanyinya ai, tidak ada penyanyinya sini. Ini saja deh. Ada cuma Ali yang Beta Sayang. Itu tuh?
5: Iya.
3: Oke deh. Wih, Beta Sayangnya buat siapa nih?
5: Ya ada no, nanti lah baru Bang Mirwan tahu.
3: Ih, bikin
5: Bang
3: penasaran.
5: Mirwan tahu.
3: Ah, siapa tuh?
5: Kalau begitu sebelah telinganya sebelah baru sedikit.
3: Ada saudara yang itu.
5: Oke, salam Jones.
3: Silakan.
5: Selamat buat Bang Mirwan bersama operatornya, selamat beraktivitas, semoga ya selalu umur panjang
3: beraktivitasnya.
5: Terus juga yang barusan lewat tadi, terima kasih atas kataannya, ada Bang Zul, Bang Ican, ada Bung Tegar, Bung Andis, ada Bang Andis, ada Alin, semua sepertinya. Terima kasih. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rani di Ternate juga sudah ikut berpartisipasi. Dan satu penelpon terakhir sudah gabung nih, langsung kita sapa kalau itu. Halo, request lagu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Bunda Hani yang selalu ceria.
6: Apa kabar, Dinda Nirwan?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Coba lagi gimana nih, Bunda?
6: Alhamdulillah, sehat.
3: Amin.
6: Yang penting, kita walau panas, hujan, angin, kita syukuri, kita serahkan sama Allah.
3: Betul sekali.
6: Semangat.
3: Tetap bersyukur.
6: Kita lagi aktivitas ini, Dinda.
3: Oh, gitu.
6: Tapi, saya sibuk, baru saya bisa monitor kemarin-kemarin.
3: Sibuk.
6: Cucuku berangkat ke Makassar itu, bukan saya curhat ya, bukan saya Mama Dede, untuk Indosiar.
3: Iya.
6: Saya kasih tahu supaya orang buka telinga, buka hati, buka pikiran, belajar. Kalau mau pintar, belajar.
3: Betul.
6: Ya.
3: Betul.
6: Belajar.
3: Iya.
6: Buka buku. Buka Al-Quran, belajar. Kalau mau pintar, jangan ngedeng sama orang. Mau zolimi orang.
3: Iya.
6: Kamu bermaksiat, orang yang korbankan. Seperti itu ya. Jangan.
3: Betul.
6: Saya ini silaturahim, seutuhnya silaturahim. Saya mendapatkan apa yang diberikan sama saya, ul Allah.
3: Iya.
6: Jangan, tidak ada cinta. Tidak ada silaturahim.
3: Siap.
6: Terima kasih, Dinda Nirwan. Saya minta maaf ini seluruh Indonesia.
3: Ya.
6: Seluruh Indonesia ini gabung mutiara pagi. Saya dapatkan agama alak-amalak malah dari usar-usar, bukan dari lompreng, bukan dari ajar-diajar menyakiti orang. Tidak ada. Saya belajar, otak pikiran saya jalankan.
3: Siap.
6: Ya, saya minta lagu.
3: Siap. Lagunya siapa tuh, Bunda?
6: Bukan saya menggoreng, Dinda Nirwan.
3: Minta maaf. Aman.
6: Saya tidak menggoreng ini, saya minta maaf. Apa yang saya dapatkan dari Allah, saya jalankan.
3: Siap.
6: Saya tidak mencintai, saya mencari ridhonya Allah. Kalau Allah ridhoi, saya silaturahim, alhamdulillah. Kalau rezeki saya diberikan sama Allah, alhamdulillah.
3: Betul sekali, bersyukur.
6: Kalau saya apa, jodoh itu serahkan sama Allah. Jangan jodoh digompreng. Korbankan orang punya suami, orang punya istri. Tidak ada itu dagingnya.
3: Ya, jadi kita
6: sekarang bilang saya Mama Dede.
3: Kita ke lagunya dulu, Bunda. Lagu ini siapa nih?
6: Wali, Tobat Masyar.
3: Oke. Siap. Lagunya buat siapa nih, Bunda?
6: Maaf, Dinda Nirwan. Dan minta maaf lagi, Bunda Nirwan. Dan semua-semuanya mendengar ini. Saya tidak mencari cinta.
3: Ya.
6: Saya cari cintanya Allah. Dan untuk semua-muanya saja, Dinda. Salam silaturahim, Bunda Hani. Saya untuk menyadarkan kalian, saya ini sudah tua, tidak cari cinta. Cari ridhonya Allah. Wali itu tobat maksiat,
3: Dinda Nirwan. Aman, sudah, siap.
6: Saya bukan bilang apa ya. Saya mana ini, walaupun tetanggaku, walaupun siapa, kalau tidak Allah ridho, saya tidak silaturahim.
3: Siap.
6: Cari yang diridho. Terima kasih semuanya, sadar.
3: Siap.
6: Salam sehat, salam bahagia, mudah-mudahan kita ini mendapatkan syafaat dari Allah.
3: Amin.
6: Dengan ikhlas tulus, hanya semata-mata kepada Allah. Terima kasih, Dinda Nirwan. Semangat terus.
3: Ciao.
6: Menjalankan aktivitasnya, jaga keluargamu, jangan disolimi orang. Oke Dinda, semangat Resi, setaka sama Allah. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hani di Kendari yang juga menjadi penelpon terakhir untuk acara request lagu di siang hari ini. Oke, kalau gitu pendengar, saya kira acara request lagu di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan RRI Bau-Bau. Kita jelang pukul 12. Kita akan bergabung sama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita olahraga.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg SC Buller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Capella Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Jannik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

21. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester.

kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, bekerja keras dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026

67 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Modric, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan ada Rabiot didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Ada Rabiot yang dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Modric akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Ada Rabiot memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga.

Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: RI petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
1: She played really well today and
0: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia

0: Stadium tadi malam. Kobli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
1: It's very good, so it was really tough to start.
2: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
1: But I think I had a great match.

PSSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

Pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar

0: Pertandingan Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Shin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Shin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
1: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada, dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
0: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
2: Ini akan menjadi pertandingan for kami. Kami harus bersiap melawan PSM lebih dulu. Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija. Ini adalah pertandingan yang menarik seperti setiap tahun. Jadi kita akan lihat nanti setelah kami menghadapi PSM.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Iser Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail, dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah

0: duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifa melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
1: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
0: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Confit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
2: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang catur umur muda yang 15 tahun tapi ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Jawa Chess yang ke-16 ini.
0: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
3: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi, bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
0: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM.

Pernahkah kamu berpikir, kemana perginya sampah plastik yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat sepele, tapi jika dibuang sembarangan, dampaknya bisa sangat merusak lingkungan. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, pencemaran tanah, bahkan mengganggu kesehatan kita. Udah, jangan ditunda lagi. Mulai buang sampah pada tempatnya, pilah sampah organik dan non-organik, serta kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sederhana kan? Ingat, lingkungan yang bersih bukan hanya nyaman dipandang, tapi juga buat hidup kita lebih sehat dan berkualitas.

0: Beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa, tunggu. Cepet. Papa. Tidak. Awas kalian manusia. Aku akan balas dendam.
2: Ih, nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
3: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Sayang, kamu gak bisa terus-terusan kayak begini. Dia udah gak ada. Mantan pacar kamu udah meninggal 4 tahun yang lalu. Dan kamu ngelakuin hal ini berulang-ulang tiap tahun di tanggal yang sama. Please.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dong, kan. Supaya saya nggak merokok. Duduk, nae pabrik rokoknya dah, nih.
2: Eh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya

0: Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari, inilah Radio Republik Indonesia Kendari dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Di 4 hari ini sudah melakukan stasiun atau menimpa norma pompa air yang terus melakukan pengumpulan di sumber air yang ada.
2: Pada seluruh masyarakat terbau-bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan dan laporkan segera kalau lihat asap di headline kami.
0: Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dinas Pertanian Kota Kendari melakukan penanganan terhadap puluhan hektar sawah di Amol Halo Baruga yang terancam puso. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau kembali mengingatkan warga untuk berhenti membakar sampah. Inilah Warta Berita Rabu 2 September 2026 bersama saya, Kepala Balai Besar POM di Kendari, Andi Amirah Nilawati, SSC APT MHSM. Dinas Pertanian Kota Kendari melakukan penanganan terhadap puluhan hektar sawah di Amohalo Baruga yang terancam puso. Berikut laporan Laras Ayuning Tias.
3: Musim kemarau berkepanjangan mulai berdampak pada sektor pertanian, di mana sekitar 35 hektar dari total 375 hektar sawah di kawasan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kota Kendari, dilaporkan mengalami dampak kekeringan kategori berat. Kondisi tanah yang mulai membelah serta tanaman padi yang mengering mengancam produktivitas musim tanam kedua tahun ini. Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari, Imran Ismail, memastikan langkah penanganan darurat telah berjalan. Diketahui, dua unit mobil pompa air berkapasitas 250 liter per detik dikerahkan untuk menyedot air secara langsung dari Sungai Wanggu menuju saluran irigasi sawah warga. Langkah cepat ini dinilai efektif menjaga kelembapan tanah dan mengalirkan pasokan air ke areal 35 hektar sawah yang terancam.
1: Di 4 hari ini sudah melakukan stasiun atau menimpa norma pompa air yang terus melakukan pengumpulan di sumber air yang ada. Kita sumber air yang ada di tersisa di Sungai Wanggu. Kedua, kami sudah mengaji dari provinsi dan sama-sama meninjau lokasi terdampak dan langsung melakukan langkah jangka panjang berupa penggunaan sarana prasarana terkait dengan ketersediaan.
3: Dinas Pertanian Kota Kendari optimis dengan intervensi suplai air dari Sungai Wanggu, tanaman padi warga dapat diselamatkan sehingga para petani dapat menyambut musim panen pada akhir September hingga awal Oktober mendatang tanpa mengalami gagal panen atau puso. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau kembali mengingatkan warga untuk berhenti membakar sampah. Dua hari terakhir, Damkar Bau-Bau menangani 10 kebakaran lahan yang sebagian besar diakibatkan pembakaran sampah dan puntung rokok. Reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani, melaporkan.
4: Kemarau panjang yang melanda Kota Bau-Bau membuat lahan kering semakin mudah terbakar. Dalam dua hari terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau menangani sedikitnya 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan, mengatakan kebakaran lahan terjadi di beberapa titik dengan luasan terdampak bervariasi. Sejumlah lokasi bahkan berada tidak jauh dari pemukiman warga, sehingga berpotensi membahayakan rumah jika api tidak segera ditangani. Salah satu kebakaran yang cukup menjadi perhatian terjadi di kawasan kampus Universitas Muhammadiyah Buton. Api bermula dari tumpukan sampah yang dibakar seseorang dan kemudian ditinggalkan. Api tersebut lalu merembet ke lahan dan mengancam bangunan di sekitarnya. Ali Hasan menegaskan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Menurutnya, kebiasaan membakar sampah atau membersihkan semak dengan cara dibakar sangat berisiko, terlebih jika api ditinggalkan tanpa pengawasan.
2: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati. Pertama, pada seluruh masyarakat Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan dan laporkan segera kalau lihat asap. Di headline kami 0811 411 11.

0: Pemkab kembali meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan titik api ataupun kebakaran agar dapat ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Wade Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan.
1: Pemerintah mendorong pengembangan kerajinan lokal melalui inovasi dan pemasaran digital untuk meningkatkan nilai ekonomi serta daya saing produk. Selengkapnya dilaporkan Yulia Nalinda.
2: Pengembangan kerajinan produk lokal terus didorong sebagai bagian dari penguatan sektor ekonomi kreatif di Kota Kendari. Kreativitas pelaku usaha dinilai memiliki potensi besar untuk mengubah produk kerajinan menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi sekaligus memperkuat identitas daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, Hermawati, mengatakan pengembangan produk kerajinan membutuhkan inovasi, peningkatan kualitas, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar. Produk lokal tidak hanya mengandalkan keunikan desain, tetapi juga perlu memiliki kemasan menarik, kualitas konsisten, dan nilai jual kompetitif.
3: Kita mendorong teman-teman ini, kalau dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita termasuk kita lintas sektoral ya, dengan Dinas Perindustrian, dengan teman-teman Dinas Koperasi dan UMKM, kita mendorong ini dalam bentuk pelatihan.
2: Menurut Hermawati, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas kreatif, serta sektor swasta menjadi bagian penting dalam memperluas pemasaran produk kerajinan. Promosi melalui platform digital juga membuka peluang produk lokal menjangkau konsumen di luar daerah hingga pasar internasional. Sementara itu, pelaku ekonomi kreatif Len Arjuna menilai kreativitas menjadi modal utama dalam menghasilkan produk yang memiliki daya saing. Pengembangan desain dan pemanfaatan bahan lokal dapat memberikan karakter khas sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sebuah produk.
4: Di budaya itu sering kami buat kreasi-kreasi kerajinan-kerajinan baru, sehingga kerajinan saya itu saya promosikan lewat ini, lewat organisasi saya. Tapi kalau saya tidak bawa anu, biasa juga saya bawa, kalau di kelurahan biasa saya buat pasar di kelurahan, itu saya bawa nama brand saya.
2: Pengembangan kerajinan secara berkelanjutan berpotensi menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Kendari.
1: Sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Muna berdasarkan pemantauan satelit BMKG 2 September 2026. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
5: Sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Muna pada 2 September 2026 berdasarkan pemantauan satelit BMKG. Kondisi ini perlu diwaspadai karena masih berada pada periode puncak musim kemarau. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau Bau, Adi Istiono, mengatakan pemantauan titik panas dilakukan berdasarkan data satelit dalam 24 jam terakhir. Secara keseluruhan, terdapat 100 titik panas yang terdeteksi di wilayah Sulawesi Tenggara. Di Pulau Buton, titik panas terpantau di sejumlah wilayah. Kabupaten Buton mencatat 2 titik di Kecamatan Lasalimu dan Siotapina. Kabupaten Buton Selatan juga mencatat 2 titik panas, masing-masing di Kecamatan Batauga dan Sampolawa. Kabupaten Buton Utara menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak di Pulau Buton. Terdapat 8 titik, masing-masing 3 di Bonegunu, 1 di Kulisusu, 2 di Kulisusu Barat, dan 2 di Kulisusu Utara. Sementara di Kota Bau Bau, 1 titik panas terdeteksi di Kecamatan Kokalukuna. Sementara itu, Buton Tengah tidak tercatat memiliki titik panas. Di Pulau Muna, terdapat 7 titik panas, rinciannya 4 titik berada di Kabupaten Muna, yakni 1 di Lasalepa, 2 di Tongkuno, dan 1 di Watopute. Sedangkan 3 titik lainnya berada di Kabupaten Muna Barat, yakni 2 di Lawa dan 1 di Wadaga. Adi Istiono menjelaskan, secara normal wilayah Kepulauan Buton masih berada dalam periode kemarau hingga September dan Oktober.
6: Akhir-akhir Oktober itu dari data normal kita itu sudah mulai menuju awal musim hujan, Bang, di wilayah Bobo, di wilayah Buton Selatan, wilayah Kabupaten Buton, begitu Buton Tengah, Bang.
5: Namun Adi Istiono mengatakan kondisi tersebut berpotensi berubah karena adanya anomali cuaca berupa El Nino. Menurut BMKG, El Nino diprediksi berlangsung hingga akhir 2026 dan berpotensi berlanjut hingga 2027, sehingga meski hujan mulai turun pada periode normalnya, curah hujan dapat lebih rendah dari kondisi biasanya. Reporter RRI Bau-Bau, Afrian.

0: Gaza terus mengudara untuk Indonesia.
1: Membangun karir di luar negeri dibutuhkan kompetensi, keterampilan, dan jalur kerja resmi agar mampu bersaing secara global. Selengkapnya dilaporkan Yuliana Linda.
2: Membangun karir di negeri orang menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat untuk memperluas pengalaman, meningkatkan kompetensi, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas. Persaingan global menuntut calon pekerja memiliki kemampuan profesional, keterampilan komunikasi, serta kesiapan beradaptasi dengan lingkungan baru. Dr. Farida Gustina, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, menilai kesempatan bekerja di luar negeri perlu dipersiapkan secara matang, kompetensi menjadi modal utama bagi tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja internasional.
3: Yang selama ini di luar negeri yang dibutuhkan adalah betul-betul ketika mereka sudah terjun ke lapangan, mereka sudah punya kemampuan skill. Nah, skill ini yang harus dilatih. Nah, yang latih siapa? Ada lembaga resmi, lembaga pelatihan kerja resmi yang ada ya, baik itu ada di Kota Kendari, dimanapun berada, maupun sampai di beberapa kawasan wilayah Indonesia, itulah yang akan dimanfaatkan oleh para calon pekerja kita.
2: Program peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi langkah penting dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing. Pengalaman bekerja di luar negeri juga dapat menjadi bekal untuk mengembangkan karir setelah kembali ke daerah asal. Melalui persiapan yang tepat, peluang membangun karir di negeri orang dapat menjadi jalan menuju masa depan profesional yang lebih baik sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah siang ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Pertanian Kota Kendari melakukan penanganan terhadap puluhan hektar sawah di Amohalo, Baruga yang terancam puso. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau kembali mengingatkan warga untuk berhenti membakar sampah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya, Kepala Balai Besar POM di Kendari, Andi Amirah Nilawati, SSC APT MHSM, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andre.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, seperti biasa untuk melengkapi kebersamaan kita di Captain siang ini, kembali kami hadir dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, seperti biasa ya, kurang lebih 60-90 menit ke depan kembali lagi kami coba menyapa Anda, baik itu di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kami. Sudah ada ya, rekan alam, langsung saja kita coba menyapa ada siapa di line telepon kita ini. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Oke, Dangdut adalah kita. Dengan siapa dan di mana ini? Halo? Dengan Bung Albert di Keraton Buton. Alhamdulillah sehat ya Bung Albert ya.
1: Iya.
0: Oke, Bung Albert lagi apa nih? Lagi santai-santai saja nih.
1: Itu juga.
0: Apanya itu juga? Apa itu? Apa itu? Itunya juga apa?
1: Itu juga masih sama menghayal.
0: Menghayal gitu ya.
1: Iya, ada uang banyak, ada teman itu cantik, ada makanan
0: enak, gitu ya.
1: Iya, kalau di Makassar itu di sana ada 100 juta, tapi kadang satu kampus, ada punya makanan tiap sedikit, ada makanan enak, ada coba, ada sate, macam-macam. Jadi ini, Dede, cuma sampah. Ada orang gila, macam-macam kan,
0: bingung. Lagunya mobil lagu dari siapa ini? Lagunya?
1: Ike Nurjana, sampai kapan?
0: Lagu Ike Nurjana sampai kapan ya?
1: Iya.
0: Oke, kenapa dengan lagu ini? Kenapa dengan lagu ini?
1: Sampai kapan, kukira sampai jumpa.
0: Gitu, sampai kapan?
1: Iya, kan biasanya orang bilang sampai jumpa. Ya ini sampai kapan?
0: Sampai kapan lagu dari Ike Nurjana. Oke, lagunya ada nih, spesial lagunya buat siapa nih? Oke, terima kasih ya Bung Albert ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Oke, terima kasih kembali buat Bung Albert. Ini salah satu lagu Ike Nurjana ya yang dipilih. Nantinya akan kita hadirkan juga di sesi yang pertama ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Di belakang Bung Albert ada siapa lagi, di mana rekan alam? Di line WhatsApp kita. Oke, langsung saja nih. Halo, selamat sore, selamat siang ya Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Kita lakukan.
0: Kita dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan siapa?
0: Dengan siapa?
2: Dengan Tegar.
0: Dengan Kakak Tegar. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Keluarganya maksudnya, kalau Bung Tegar terserah begitu.
2: Sebaliknya bagaimana ini? Sehat atau bagaimana ini?
0: Galau saya di siang ini.
2: Kalau di situ emang pengaruh matahari mungkin di situ.
0: Jadi lagi apa ceritanya? Santai-santai saja?
2: Ya, kebetulan lagi santai-santai mendengarkan suaranya Bang Huda.
0: Sesudah makan belum ini?
2: Sudah makan?
0: Iya.
2: Tidak haro ada?
0: Nah, ini kalau sudah haro ini kasih Bung Tegar gitu ya. Halo?
2: Halo, Pak Syari.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Dari Persik.
0: Lagu dari?
2: Dari Persik, Indah Pada Waktunya.
0: Aduh, Indah Pada Waktunya. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Untuk Bang Toy bersama Bang Gida, sama operatornya.
0: Oke.
2: Ada Bang Juli Ajo, Bung Pedi Bureng, Andi Sudaroga, Andi Dibatar, Ucang Bila Tempat, Alim Dikinari, Rapnya di Kera Baru, ya, Pak Bila Dibatar. Ya, Anto di Lepun ini, ya, Adiara Dikinari, Salam Pro Dangdut dan Afrika.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Tegar. Ini sudah juga berpartisipasi bersama kami. Sehat selalu ya Bung Tegar ini. Setidaknya ada lagu yang dipilih tadi, nantinya akan juga melengkapi kebersamaan kita ya. Lagu dari Dewi Persik. Oke, kita break dulu ya rekan Alam, karena sudah ada dua lagu persembahan ini, lagu dari Bung Tegar dan juga persembahan dari Bung Albert yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di sesi yang pertama ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Oke, ada dua lagu persembahan tadi ya. Lagu persembahan dari Bung Albert dan juga persembahan dari Bung Tegar ya. Sudah juga melengkapi kebersamaan kita di sesi yang pertama dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, rekan Alaf, langsung saja ya. Kita coba menyapa lagi di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami ya. Jadi pendengar yang ingin bergabung langsung saja ke line telepon kami ataupun juga ke line WhatsApp untuk sesi yang kedua di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, pendengar juga yang mungkin baru saja gabung bersama kami ya, baik itu di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya ini, karena sudah juga memilih kami ya, RRI Bau-Bau sebagai radio hiburan Anda, terkhususnya di acara Pro Dangdut. Oke, langsung saja kita coba menyapa diri line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Oke, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ini dengan
1: Andi.
0: Dengan Bung Andi. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi lagi apa ini? Mengajarkah atau lagi santai-santai saja? Oke. Enggak ngajar ini?
1: Belum.
0: Belum, masih libur mahasiswa ya?
1: Belum, gitu.
0: Mahasiswanya belum libur, tapi ya mungkin
1: baru kan nanti akan berlambat
0: melas ya. Saya kira Bung Andis yang lagi mager gitu ya.
1: Ya juga sih, ada juga.
0: Apalagi cuacanya ini panas begini ya. Aduh. Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, judulnya apa ini?
1: Menari di atas luka.
0: Ya. Aduh. Ini mudah-mudahan kita dijauhkan lah sifat seperti ini begitu ya. Jangan menari di atas luka begitu. Apalagi di lukanya orang begitu ya. Itu lalat kayaknya yang menari. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Lagunya buat Bung Yudan dan operatornya Alhamdulillah. Buat Bung Jo, Bung Sang, Bung Soyang, Bung Angko, Bung Tega tadi, Bung Abbas, Bung Agus, Mbak Rizka, Mbak Alin, Mbak Rani, Mbak Ima Sohi, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Eni, Bunda Tiara, Mbak Sari, Mbak Gal, Mas Galuh. Bung Andi di Batang,
0: yeah.
1: Bung Baik dan semua penerima bantuan kecil.
0: Oke.
1: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Oke, ada juga Bung Andis ya, salah satu warga Kota Bau-Bau, sudah juga menyapa kita ya. Alhamdulillah ini kabarnya sehat-sehat juga di siang menjelang sore hari ini ya, yang katanya lagi santai-santai saja ini. Ada lagu yang dipilih rekan alam yang pastinya sudah ready ya. Ada lagu dari Imam S. Arifin, Menari di Atas Luka, nantinya akan juga kita hadirkan di sesi atau di segmen yang kedua. Oke, kita lanjut kembali di line telepon dan WhatsApp. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus. Oke, sayang sekali ya. Baik, mudah-mudahan bisa gabung kembali di line telepon yang sama pastinya di 0402-2823-994 ya. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo. Oke. Halo Pro Dangdut. Baik, mungkin terkendala pengaruh jaringan ya. Oke, mudah-mudahan bisa gabung kembali di line WhatsApp ya. Mungkin kalau tidak bisa gabung di line WhatsApp, Anda bisa ke line telepon kami di 0402-2823-994 ya. Terkhususnya juga dalam program acara kesayangan Anda, yaitu Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita break dulu. Langsung saja kita hadirkan ada satu lagu persembahan ya. Persembahan dari Bung Andis. Ini lagu dari Imam S. Arifin dengan judul Menari di Atas Luka.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki.

apa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru, ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat kita tak bisa menyenangkan hati semua orang seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, terima kasih masih stay tune bersama kami di 97,8 MHz ya, terutama dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, kita lanjut kembali ya rekan alam. Langsung saja kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Semoga saja bisa di line WhatsApp kita ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita ini dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Lagi apa ini Mbak Sari? Santai-santai saja nih.
1: Iya, lagi santai-santai.
0: Lagi santai-santai. Di sana panas, hujan.
1: Hari ini mendung kayaknya. Ini mau hujan enggak juga.
0: Mau hujan enggak
1: tapi
0: juga.
1: Tapi hawanya tuh kayak dingin hawanya itu.
0: Gitu ya. Oke, iya. Baiklah kalau begitu. Mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Dari Murni Jania, Cinta Selebar Bumi.
0: Cinta Selebar Bumi?
1: Iya.
0: Kami coba carikan dulu ya.
1: Iya.
0: Ini lagu tahun berapa ini?
1: Nggak tahu.
0: Kayaknya udah di program ini lagunya. Alternatifnya mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Kalau nggak ada, itu dari Indah Sundari aja, Madu dan Susu.
0: Madu dan Susu ya. Oke, okay, iya. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Spesialnya buat Mas Galuh, buat semua teman-teman yang lagi monitor. Salam sayang selalu buat Mas Yuda, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Sari sudah juga berpartisipasi bersama kami ya. Di line telepon sudah ada rekan alam. Oke, kita coba menyapa di line telepon kita ya. Halo, selamat sore. Oke, terputus. Baik, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat sore, sore, sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Mas Galuh, Mas Yuda.
0: Mas Galuh di
2: Jawa Timur.
0: Jawa Timur. Piye kabare?
2: Kabare api-api wae. Kabare balik di mana Mas Yuda?
0: Api-api wae ini.
2: Oh, boten-boten.
0: Wes.
2: Ya, mau anu Mas Yuda, request lagu.
0: Mau request lagu dari siapa iki?
2: Ini aja. Dari siapa? Ona Sutra aja.
0: Ona Sutra.
2: Iya.
0: Judulnya
2: asam
0: apa?
2: Asam di gunung, garam di laut.
0: Asam di gunung,
2: garam di laut.
0: Apa artinya itu?
2: Ya gak tahu.
0: Asam di gunung, garam di laut.
2: Iya. Mas Yuda di Sulawesi, saya di Jawa Timur.
0: Nggak ketemu-ketemu begitu. Kalau asam di laut, asam di gunung, garam di laut, jadi tidak ketemu-ketemu. Mungkin begitu juga ya percintaannya dari Mas Galuh kayaknya ya.
2: Loh, ya nggak gitu dong.
0: Ini kayaknya lagi.
2: Masa ada asam di laut?
0: Asam di gunung, Pieto.
2: Iya kan, ditanam di gunung.
0: Iya, tapi enggak mungkin ke laut begitu. Makanya sama percintaannya Mas Galuh begitu. Ibaratnya.
2: Oh iya.
0: Mungkin Mas Galuh itu asamnya begitu, kekasihnya itu garam.
2: Oh gitu ya.
0: Boten.
2: Oh iya ya. Ya mau salam dulu Mas Yuda.
0: Monggo.
2: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya.
0: Di laut atau
2: terus
0: di Banjarmasin?
2: Di Banjarmasin dong.
0: Saya kira di laut begitu ya.
2: Ada Mbak Rani, ada Purnama, Bang Andi, Bang Ujan, Bang Jul, Bang Albert, Bang Tegar, ada Bang Yunus dan Bang Faisal, dan semua saja.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mas Yuda bersama operatornya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Bahagia selalu bersama keluarganya. Terima kasih.
0: Yes.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mas Galu ya, sudah juga menyapa kita. Nampaknya sehat-sehat juga di sore hari ini ya. Ona Sutra yang dipilih, rekan alam sudah ready. Asam di gunung, garam di laut ya. Nantinya akan kita hadirkan juga di sesi yang ketiga. Oke, kita break dulu. Langsung saja kita hadirkan ada dua lagu persembahan. Ada lagu dari Ona Sutra dan juga lagu dari Indah Sundari dengan judul Madu dan Susu.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke pendengar, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang keempat di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada dua lagu persembahan tadi, lagu persembahan dari Mbak Sari ya, dan juga persembahan dari Mas Galuh. Ada lagu dari Ona Sutra dan juga lagu dari Indah Sundari ya, Madu dan Susu. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya, rekan alam. Langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa dan di mana ini?
2: Nur, di dekat Bunga Telon ini.
1: Dengan Ibu Nur. Kabar sehat, Bu Nur?
2: Alhamdulillah, semoga Anda semuanya demikian adanya.
1: Jadi lagi apa ini? Santai-santai saja ini.
2: Tinggalkan Nur, nanti pergi denganku.
1: Iya, lagu dari siapa?
2: Ida Laila.
1: Ida Laila. Kami lihatkan dulu ya. Nah, ini lagi apa lagi? Tadi
2: malam pertama.
1: Malam pertama?
2: Iya, kalau jaringannya nanti putus itu aja yang kuhafal anunya, judulnya.
1: Ida Laila, malam pertama.
2: Yang lagunya itu
1: Oke, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nama.
1: Oke. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita ya. Oke, termasuk kembali buat Ibu Nur ya, sudah juga menyapa kita. Alhamdulillah sehat-sehat juga ya di sore hari ini. Ada salah satu lagu yang dipilih, lagu dari Ida Laila ya, featuring siapa ini? Madi ya, malam pertama, yang nantinya akan kita hadirkan juga di sesi yang keempat, terkhususnya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, berdengar untuk melengkapi kebersamaan kita juga. Oke, sebelum kita hadirkan satu informasi ya, kami coba menyapa lagi di belakang Ibu Nur ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut dengan
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan Alin di Kendari.
1: Dengan Mbak Alin di Kendari. Sehat ya Mbak Alin ya?
3: Alhamdulillah.
1: Oke, jadi lagi apa ini? Sudah di rumah ini?
3: Sudah di rumah
1: Bang. Dari tadi begitu ya?
3: Kok tahu?
1: Dari tadi gitu pulangnya?
3: Iya, dari tadi.
1: Oke, jadi lagi santai-santai saja di rumah ya?
3: Iya, lagi santai.
1: Kendari apa ini? Cuacanya panas atau mendung begitu, hujan?
3: Haredang.
1: Haredang
3: tapi mendung.
1: Nggak pernah hujan di sana ya?
3: Nggak pernah.
1: Sama jadi kota bau-bau ini. Cuacanya ini sangat panas, terik begitu. Oke, baiklah kalau begitu. Mau hadirkan lagu dari siapa ini?
3: Masih adakah
1: Muhsin? Iya.
3: Versi cewek kalau ada.
1: Kalau tidak ada versi. Masih ada yang nyanyi ini Nada Soraya mau?
3: Selain itu
1: kayaknya itu saja. Nada Soraya, ada Latif Khan, Noval Kurnia, apalagi nih? Mesin Alatas itu. Mesin Alatas, Noval Kurnia. Ya.
3: Nada Soraya.
1: Oke, iya. Lagunya sudah ready nih. Spesial lagunya buat siapa nih?
3: Lagunya spesial buat Bang Yuda bareng operatornya. Ucapannya tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan jangan lupa bahagia selalu.
1: Amin.
3: Rambut cermat. Awas tua saja deh, seorang tua lagunya.
1: Oke.
3: Terima kasih Bang Yuda, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali juga buat Mbak Alin jauh-jauh juga ya dari seputaran Kota Kendari. Ini sudah berpartisipasi juga bersama kami ya. Alhamdulillah ini Mbak Alin sehat-sehat juga katanya. Dan saat ini lagi santai-santai saja ya di rumah usai beraktivitas di sepanjang hari ya. Oke, dan untuk melengkapi kebersamaan kita pendengar, satu informasi kami updatekan ya. Adapun juga informasi yang kami hadirkan ini mengenai sebanyak 25 titik panas ya terdeteksi di Pulau Buton dan juga Munar. Ya, adapun informasi yang kami updatekan, sebanyak 25 titik panas terdeteksi di wilayah Kepulauan Buton dan juga Munar pada tanggal 2 September 2026 berdasarkan juga pemantauan satelit BMKG. Nah, kondisi ini juga perlu diwaspadai karena wilayah tersebut masih juga berada pada periode musim kemarau. Nah, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betoambari Bau Bau, yaitu Adi Istiono, juga menyampaikan bahwa saja pemantauan titik panas ini dilakukan berdasarkan data satelit dalam 24 jam terakhir ya. Nah, secara keseluruhan terdapat juga 100 titik panas yang terdeteksi di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, di Pulau Buton titik panas terpantau di sejumlah wilayah. Kabupaten Buton mencatat 2 titik di Kecamatan Lasalimu dan juga Siontabina. Sedangkan untuk Kabupaten Buton Selatan juga dicatat atau mencatat ini 2 titik panas masing-masing di Kecamatan Bataugang dan juga Sampolawa. Sementara itu untuk Buton Tengah atau Buteng tidak tercatat memiliki titik panas. Nah, sedangkan Kabupaten Buton Utara menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak di Pulau Buton, terdapat 8 titik. Nah, masing-masing 3 di Bone Gunu, 1 di Kuli Susu, 2 di Kuli Susu Barat, dan 2 di Kuli Susu Utara. Nah, sementara untuk di Kota Bau Bau sendiri ada 1 titik panas terdeteksi di Kecamatan Kokalukuna. Dan Kabupaten Wakatobi ini terdapat 5 titik panas dan seluruhnya juga terdeteksi di Kecamatan Wahiwangi. Nah, pendengar, terkait informasi yang kami updatekan dari pihak BMKG, Anda bisa update informasi kami ya di rri.co.id. Ini sebanyak 25 titik panas terdeteksi di Pulau Buton dan juga Pulau Munar. Nah, dengan hadirnya informasi dari Kota Bau Bau dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kami cukupkan ya untuk edisi sore hari ini, tepatnya tanggal 2 September 2026. Namun kami harap Anda juga tetap stay tune di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital, karena kami juga masih menemani Anda dengan beberapa program acara yang nantinya akan hadir ke ruang dengar Anda. Oke, di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: lah Uma. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alamsyah S.Si., Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

berjudul The Joy of Missing Out, ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas, serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasan.

0: bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
1: Debus sendiri, tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
0: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

Pada awal tahun 2022, Bicara Psikologi kembali meluncurkan buku terbarunya yang berjudul Sepi. Buku Sepi pertama kali diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2022. Buku ini akan memberikan pencerahan kepada kita bahwa kesepian tidak ditentukan oleh jumlah relasi atau hubungan yang kita miliki. Namun, kesepian bisa dinilai dari seberapa berkualitas emosional hubungan kita dengan orang lain yang menjadi relasi kita. Kesepian adalah pengalaman manusia yang amat personal. Kerap kali kita merasa sendiri dan menjadi orang yang paling menderita dalam kesepian. Kesepian sering dianggap sebagai hal yang memalukan atau kegagalan. Orang yang sendiri dan dinilai kesepian kerap diberikan julukan yang merendahkan diri mereka. Misalnya seperti Jones atau Jomblo Ngenes, perawan tua, dan julukan yang menyedihkan lainnya. Baru beberapa tahun kebelakang, banyak orang yang berani untuk mengakui bahwa dirinya bahagia dengan kesendiriannya. Sebelumnya, mengakui bahwa dia nyaman dengan kesendirian bagaikan menyatakan bahwa kita telah gagal sebagai manusia yang kodratnya merupakan makhluk sosial. Seolah kita tidak tahu caranya untuk bersosialisasi, atau seolah kita tidak terlalu bergantung pada orang lain dan tidak bisa menikmati kehidupan kita. Seringkali terlalu cepat menilai seseorang dari yang kelihatannya saja, padahal kita juga tidak mengetahui apa-apa tentang pribadi, apalagi perasaan orang tersebut. Buku ini ditulis untuk membantu semua orang yang merasa kesepian, agar bisa berkenalan dengan sepi yang dialami. Buku ini juga hadir untuk memberikan pencerahan kepada pembaca, baik dalam lingkup personal atau dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu, buku ini juga berusaha untuk mengajak pembaca mengubah rasa kesepian yang dialami menjadi sebuah ruang untuk menumbuhkan kreativitas dan spiritual, serta mengubah kesepian menjadi kesendirian yang dapat dinikmati. Begitu banyak karya besar yang diciptakan dalam kesendirian. Begitu banyak juga tokoh besar yang lahir dari kesendirian. Lantas, mengapa kita memandang kesendirian sebagai hal yang pasti merujuk pada kesepian? Padahal, kesepian yang selama ini kita pandang menyedihkan sebenarnya merupakan kesempatan untuk bertumbuh dan berkarya sebagai manusia.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

0: Pak saja.
1: Ayo, balas pukul.
2: Hah? Nggak serius.
3: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
2: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
1: Saya yang menyatakan cinta saya sama dia.
2: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andri.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Oke, pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan lintas nada persembahan dari kami ya. Dan setelah lagi Rari Bawa akan kembali menghadirkan Kemas Saripati Maju untuk memperbarui informasi kita juga di Cape Town sore hari ini.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.
2: Saat ini adalah ranah efisiensi, sehingga untuk dukungan BBM operasional bagi yang menagih retribusi itu, ini yang lagi dicoba dibicarakan di anggaran perubahan.
3: Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS.
4: Alhamdulillah dari semua ini, Kabupaten Buol itu sudah masuk semua dalam urutan ketiga secara global di Provinsi Sulawesi Tengah.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju, edisi Rabu 2 September 2026 bersama saya Suharmi Darmoswito. Dan untuk informasi yang pertama, kita akan menuju ke RRI Mamuju. Di RRI Mamuju, di sana sudah ada rekan Fitri. Baik, halo rekan Fitri.
1: Iya, halo, selamat sore.
0: Iya, silahkan informasi dari RRI Mamuju.
1: Iya, di sore hari ini informasi dari RRI Mamuju ada tinjau PLS Sekolah Rakyat Sulbar, Kemensos Puji Sinergi Pemprov, yang akan dilaporkan oleh rekan kami Marhadi Umar.
2: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri.
3: Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI mengapresiasi sinergi erat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dan ODIF Kemensos RI Anna Puspasari usai mengikuti rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS bersama dengan Sekretaris Daerah dan jajaran OPD di Bamuju pada Senin 31 Agustus 2026. Anna menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat bergerak sendiri tanpa kolaborasi aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa hasil peninjauan langsung menunjukkan seluruh sarana dan sumber daya pendukung telah siap untuk memfasilitasi 450 peserta didik yang akan menempati sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, seluruh fasilitas dan ketersediaan tenaga pendidik, wali asuh, hingga asrama sudah tercukupi.
2: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri dan dibantu dari Pemda, dari OPD setempat. Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS. Jadi sebenarnya kalau jumlah total nanti akan ada 450 menempati lokasi ini, semuanya sudah dicek dan untuk guru, wali asuh, wali asrama itu sudah tercukupi. Mudah-mudahan sekolah rakyat di sini bisa berjalan dengan lancar sebagai miniatur dari pengentasan kemiskinan program prioritas Bapak Presiden.
3: Anna berharap keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulbar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Sekolah ini diproyeksikan menjadi percontohan konkret dalam mendukung program prioritas Presiden. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
1: Dari Mamuju di sore hari ini, kami kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju bersama rekan Fitri. Dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Palu. Di sana sudah ada rekan Joko Nur Cahyo. Rekan Joko.
4: Baik, terima kasih rekan Emmy.
0: Ya, silakan untuk informasi dari Kota Palu.
4: Komisi BDPRD Kota Palu mendorong optimalisasi UMKM demi mencapai target pendapatan asli daerah atau PAD. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pengusulan penambahan alokasi BBM operasional agar kinerja penarikan retribusi dapat berjalan optimal. Berikut laporan Miftahul Jana.
5: Capaian pendapatan daerah dari sektor retribusi UMKM menjadi perhatian khusus Komisi BDPRD Kota Palu. Pertemuan bersama Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja telah digelar untuk merumuskan solusi konkret agar pendapatan daerah dapat tercapai di tengah efisiensi anggaran. Ketua Komisi BDPRD Kota Palu, Rusman Ramli, menuturkan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi UMKM merupakan kewenangan dari dinas terkait untuk menunjang kelancaran tugas di lapangan. Dukungan operasional berupa kendaraan roda 2 telah disalurkan kepada para petugas lapangan. Meski demikian, diakui pemungutan retribusi tersebut menghadapi tantangan di tengah efisiensi, khususnya terkait keterbatasan alokasi bahan bakar minyak yang berdampak pada daya jangkau petugas penarik retribusi. Untuk itu, pihaknya mengusulkan penambahan alokasi BBM operasional dalam pembahasan perubahan APBD 2026.
6: Cuma memang karena ranah saat ini adalah ranah efisiensi, sehingga untuk dukungan BBM operasional bagi yang menagih retribusi itu, ini yang lagi dicoba dibicarakan di di anggaran perubahan. Mudah-mudahan nanti di pembahasan di badan anggaran bisa kemudian disupport agar kemudian bisa optimal dan maksimal kinerja.
5: DPRD Kota Palu mencatat saat ini Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja mencapai 40% target retribusi UMKM dari yang telah ditetapkan di semester 1 tahun anggaran 2026. Diproyeksikan target retribusi dari sektor ini sebesar 1,3 miliar rupiah dapat realisasi sepenuhnya. Adapun tarif pungutan retribusi bagi para pelaku UMKM di Kota Palu dipatok sebesar 3.500 per hari. Pengoptimalan pemungutan tarif harian ini diharapkan dapat mendongkrak realisasi retribusi daerah.
4: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk program Gemba Saripati Maju untuk sore ini dari RRI Palu, kami yang bertugas.

0: Bawaslu Kabupaten Sinjai mulai menyiapkan langkah pencegahan pelanggaran netralitas ASN menjelang tahapan pemilu 2029. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sinjai. Ketua Bawaslu Sinjai Muhammad Arsal Arifin menyebut, mitigasi perlu dilakukan lebih awal agar ASN memahami batasan dan kewajiban menjaga netralitas dalam setiap tahapan pemilu. Langkah tersebut dibahas dalam audiensi Bawaslu dengan Bupati Sinjai Ratnawati Arif di rumah jabatan Bupati belum lama ini. Menurut Arsal, pengawasan tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga kepala desa dan perangkat desa.
1: Salah satu langkah start kita adalah bagaimana memitigasi pelanggaran terutama netralitas ASN. Ini akan kita lakukan MOU dengan pemerintah daerah bagaimana kegiatan sosialisasi terkait netralitas ASN. Dan yang kedua adalah terkait dengan netralitas kepala desa dan perangkat desa. Ini akan kita bicarakan lebih dalam dengan beberapa OPD yang terkait. Itu kalau bicara tentang netralitas ASN itu kan ada di BKD. Nah, tentu kalau bicara tentang perangkat desa kita akan berkoordinasi dengan Pemda.
0: Arsal menambahkan, koordinasi sejak dini ini diharapkan mampu mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sekaligus memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu 2029 di Kabupaten Sinjai.
2: Demikian informasi dari RRI Buni, dan kita kembali ke rekan Emi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, itulah RRI Buni, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Kendari. Di sana sudah ada rekan Ilham. Rekan Ilham.
4: Iya, baik. Untuk informasi di perjumpaan kita dari RRI Kendari, di mana kita membagikan ya untuk GSM di 2 September 2026 dari transparansi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu penting untuk ditindaklanjuti. Melalui wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dinas DP3A Kota Kendari, Siti Bae, bersama reporter RRI Kendari, Yuliana Linda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung akan berbincang-bincang dengan Ibu Siti Bae Esos MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan Perempuan di DP3A Kota Kendari. Nah, saya langsung saja berbincang dengan Ibu Siti Bae. Nah, bagaimana Ibu transparansi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Kendari ini?
6: Iya, kami dari pihak DP3A Kota Kendari dan PTD PPA selalu memberikan alur pelaporan kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, baik secara langsung, datang langsung melapor ke kantor DP3A atau KUPTD PPA, dan atau secara tidak langsung melalui WA atau melalui web.
5: Nah, kemudian Ibu, mengapa keterbukaan informasi itu penting dalam proses penyelesaian kasus?
6: Ya, sangat penting agar masyarakat lebih percaya terhadap penanganan kasus tersebut. Mereka harus tahu tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan kasus kekerasan sudah sampai di mana. Tapi kita juga tetap melindungi si korban ini agar kesehatan fisik dan mentalnya tidak terganggu seperti itu.
5: Bagaimana memastikan hak korban tetap terlindungi di tengah keterbukaan informasi ini?
6: Jadi kami menugaskan satu pendamping di lapangan yang dia itu melewat satu pintu, dan di situ petugas pendamping itu yang dia memberikan nomor WA dan memberikan jadwal untuk pertemuan, dan si korban ini hanya berhubungan dengan petugas pendamping tersebut.
5: Yeah. Nah, apa saja kendala dalam mewujudkan penanganan kasus yang transparan dan akuntabel?
6: Jadi begini, kadang kasus itu kan agak lama, penanganan kasus itu agak lama prosesnya. Setelah kasus ini sudah diproses dan untuk diajukan ke pihak yang berwajib, kadang ada intervensi keluarga. Intinya itu intervensi keluarga, ingin berdamailah atau menghentikan kasus tersebut.
5: Tergantung dari si korban ini.
6: Iya.
5: Nah, kemudian Ibu, bagaimana peran masyarakat dalam mengawal penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan?
6: Mereka sangat antusias untuk mengawal kasus kekerasan terhadap perempuan, dan kami juga menyampaikan kasus kekerasan terhadap perempuan itu secara transparan dan akuntabilitas.
5: Iya. Nah, kemudian yang terakhir Ibu, langkah apa yang terus dilakukan agar korban merasa aman untuk melapor dan memperoleh keadilan?
6: Kami dari pihak DP3 selalu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terbuka wawasannya bahwa kekerasan itu tidak

0: boleh dinormalisasi. Apabila ada kekerasan terhadap perempuan, silakan datang melapor ke DP3 atau UPT-DPP, atau bisa kami juga berkolaborasi dengan LSM, contohnya Rumpun Perempuan Sultra.
1: Oke, baik, demikianlah tadi wawancara saya dengan Ibu Siti Baesos MSI, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan. Terima kasih.
2: Demikian untuk informasi yang kita hadirkan di kebersamaan kita pada Gema Saripati Maju sore hari ini. Kembali ke rekan dari RRI Toli Toli.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
4: Selanjutnya informasi dari Toli Toli. Capaian imunisasi di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menunjukkan tren positif. Hingga triwulan ketiga, angka imunisasi di wilayah ini telah mencapai 48,48% dari target nasional yang ditetapkan sebesar 85%. Reynaldi Arifin melaporkan dari Kota Berkah Buol.
5: Rustam, penanggung jawab program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, menjelaskan dengan capaian tersebut, Kabupaten Buol berhasil menduduki peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian imunisasi, berada di bawah Kota Palu, Kabupaten Morowali, dan Morowali Utara. Raihan ini sekaligus mengantarkan Kabupaten Buol meraih predikat label hijau dari pemerintah provinsi karena dinilai telah memenuhi target capaian tahap awal semester dan triwulan ketiga. Keberhasilan peningkatan angka imunisasi ini tidak lepas dari kerjasama yang solid antar pihak, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan petugas kesehatan, Puskesmas selaku juru imunisasi terdepan, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa menjadi kunci utama dalam menjangkau target sasaran balita di setiap wilayah. Dinas Kesehatan Kabupaten Buol terus melakukan pendampingan dan langkah penjabatan bagi wilayah yang masih memiliki angka imunisasi rendah agar dapat segera menyusul target nasional. Berdasarkan data imunisasi dasar lengkap IDL di tingkat Puskesmas, Puskesmas Puji Mulyo di Kecamatan Memunu mencatatkan angka capaian tertinggi sebesar 95,42%. Sementara itu, capaian terendah berada di Puskesmas Timbulon sebesar 23,44% dan Puskesmas Molangato sebesar 20,90%.
6: Jadi untuk target imunisasi itu sebenarnya kita ada beberapa indikator kinerja kegiatan yang sesuai dengan RPJMN itu, termasuk dalam hal ini pencapaian imunisasi dasar lengkap, kemudian bayi 2 tahun, kemudian mengejar vaksin-vaksin antigen baru. Secara umum ini semua memiliki standar untuk dikejar. Alhamdulillah dari semua ini, Kabupaten Buol itu sudah masuk semua dalam urutan ketiga secara global di Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya ini menggambarkan bahwa kinerja Puskesmas itu dengan lintas program terkait itu cukup bagus, sehingga seluruh jenis antigen itu bisa kita dapatkan sampai dengan triwulan yang ke tiga sekarang.
5: Meski menorehkan hasil positif, pelaksanaan program imunisasi di lapangan masih menghadapi kendala. Salah satu hambatan terbesar yang dialami petugas adalah maraknya peredaran berita hoaks di tengah masyarakat. Dikatakan, isu-isu menyesatkan yang bermunculan sejak era pandemi COVID-19 hingga pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau bias kerap menimbulkan kekhawatiran orang tua terkait keamanan vaksin.
6: Iya, baik, kami sampaikan untuk seluruh masyarakat, mengapa imunisasi ini penting untuk anak bayi balita, karena bagi setiap anak bayi dan balita ini masih cukup rentan terhadap penyakit menular, ya, terhadap penyakit menular. Sehingga kami berharap kepada seluruh orang tua yang memiliki anak balita agar sekiranya bisa mendapatkan imunisasi anaknya itu secara lengkap sampai usia 2 tahun.
5: Rustam mengimbau para orang tua yang memiliki anak balita untuk memastikan kelengkapan status imunisasi anak hingga usia 2 tahun. Imunisasi sangat krusial untuk memberikan kekebalan tubuh pada balita yang rentan terhadap penularan penyakit berbahaya seperti TBC, campak, difteri, pertusis, tetanus, dan hepatitis B.
4: Demikian informasi dari Kabupaten Buol. Selanjutnya kami menuju ke RRI Baubau. Di sana sudah ada rekan Bu Suda. Rekan Bu Suda.
7: Baik, terima kasih rekan Emi di RRI Toli Toli. Pendengar dari Kota Baubau, saatnya kami hadirkan satu informasi terkait cegah kebakaran di musim kemarau panjang. Dinas Damkar Baubau ingatkan warga stop bakar sampah. Dua hari terakhir Damkar Baubau tangani 10 kebakaran lahan yang sebagian besar diakibatkan pembakaran sampah dan juga puntung rokok. Terkait hal ini, Wode Nurliani menurunkan laporannya.

0: Kemarau panjang yang melanda kota Bobo membuat lahan kering semakin mudah terbakar. Dalam dua hari terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bobo menangani sedikitnya 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bobo, Laude Ali Hasan, mengatakan kebakaran lahan terjadi di beberapa titik dengan luasan terdampak bervariasi. Sejumlah lokasi bahkan berada tidak jauh dari pemukiman warga, sehingga berpotensi membahayakan rumah jika api tidak segera ditangani. Salah satu kebakaran yang cukup menjadi perhatian terjadi di kawasan kampus Universitas Muhammadiyah Buton. Api bermula dari tumpukan sampah yang dibakar seseorang dan kemudian ditinggalkan. Api tersebut lalu merembet ke lahan dan mengancam bangunan di sekitarnya. Ali Hasan menegaskan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Menurutnya, kebiasaan membakar sampah atau membersihkan semak dengan cara dibakar sangat berisiko, terlebih jika api ditinggalkan tanpa pengawasan.
1: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati, pertama pada seluruh masyarakat Kota Bobo, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan kering, kemudian jangan bakar lahan, dan laporkan segera kalau lihat asap di headline kami 0811-400-113.
0: Untuk itu, Damkar Bobo mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, terutama di sekitar kawasan permukiman. Menurutnya, membersihkan semak di sekitar rumah sebaiknya tidak dengan cara dibakar, terutama di wilayah perumahan. Ia menambahkan kondisi angin kencang dan lahan yang kering dapat membuat api awalnya kecil dengan cepat meluas dan mengancam rumah, fasilitas umum hingga jaringan listrik. Dalam seluruh proses penanganan kejadian selama periode tersebut, tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material yang signifikan. Untuk itu, Damkar juga mengapresiasi bantuan relawan dan kepolisian yang turut membantu proses penanganan di lapangan, sehingga laporan dan penanganan kejadian dapat dilakukan dengan cepat. Damkar kembali meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan titik api ataupun kebakaran, agar dapat ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bobo. Mewakili Kerabat Kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Emi di RRI Toli-Toli. Silakan rekan Emi.
3: Rekan Bu Suda dari RRI Bobo, dan selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Idam Malik. Rekan Idam.
4: Baik, rekan Suarmi, rekan Emi.
3: Iya, silakan.
4: Baik. Terima kasih rekan Emi di RRI Toli-Toli. Pendengar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin soroti kinerja lurah, meminta untuk memaksimalkan pelayanan dan edukasi pengelolaan sampah. Laporan disampaikan Edwin Masud.
5: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyoroti kinerja jajaran lurah. Mereka dinilai belum sepenuhnya maksimal menjalankan tugas pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Sorotan itu disampaikan Munafri saat mengevaluasi peran pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, lurah yang merupakan ujung tombak pemerintahan karena berhadapan langsung dengan masyarakat setiap hari. Posisi tersebut membuat lurah seharusnya paling mengetahui kondisi di wilayahnya masing-masing.
6: Kemampuan, mohon maaf sekali, kemampuan fisiknya sudah mungkin tidak bisa support, tidak bisa mengikuti, tolong dilaporkan kepada Pak Camatnya. Kita ini mau jalan memastikan bahwa pola-pola pelayanan di tengah masyarakat bisa berjalan dengan baik. Saya tidak menganggap bahwa nongkrong di warkop itu tidak bagus, bukan itu. Tetapi jangan lebih banyak nongkrongnya daripada kerjanya. Mendapatkan informasi, sumber-sumber informasi, berita-berita yang ada di wilayah, di warkop itu sepakat. Tapi toh jangan di sana dari pagi sampai sore, di situ saja. Dicari orang di kantor tidak ada. Ini tolong jangan dibuat hal-hal yang seperti ini.
5: Ditambahkan, setiap kegiatan di tingkat kelurahan dan kecamatan diminta tidak hanya berorientasi pada acara, tetapi sekaligus menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah. Selain kebersihan, lurah juga diminta aktif memperkenalkan berbagai program Pemkot Makassar kepada warga, termasuk layanan digital dan inovasi seperti Creative Hub serta aplikasi Lontara Plus.
4: Demikian laporan reporter Edwin Masud, saya Idam Saiful Malik bersama rekan Fahrul dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, saudara, tadi telah kita ikuti informasi dari Makassar disampaikan oleh Ida Malik, dan selanjutnya kami menuju RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Yuni. Rekan Yuni.
8: Baik, terima kasih rekan Suharmi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dukung penetapan garis sempadan Danau Banano, Kecamatan Tojo. Selengkapnya oleh Rahmati Tani.
9: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mendukung kajian penetapan garis sempadan Danau Banano 1, 2, dan 3 di Kecamatan Tojo. Dukungan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Alfian Matajeng dalam kegiatan FGD yang dilaksanakan Balai Wilayah Sungai Sulawesi 3 Palu. Menurut Alfian, kajian tersebut sangat strategis dalam mendukung pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Ia mengatakan keberadaan Danau Banano tidak hanya berfungsi sebagai sumber air, tetapi juga memiliki nilai ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, penetapan garis sempadan danau penting untuk memberikan kepastian mengenai ruang yang harus dilindungi di sekitar badan air. Kejelasan tersebut diperlukan agar pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara tertib dan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan.
10: Ke depan, hasil air kita dalam penetapan garis sempadan pantai tentunya memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian mengenai ruang yang harus dilindungi di sekitar badan air. Kejelasan ini sangat diperlukan agar pemanfaatan ruang di sekitar danau dapat dilakukan secara tertib, terkendali, dan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una, kita tentu tidak ingin pembangunan dan pemanfaatan ruang tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya, kita ingin setiap pembangunan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelangsungan fungsi ekosistem untuk generasi yang akan datang.
9: Alfian menegaskan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tidak ingin pembangunan dan pemanfaatan ruang dilakukan dengan mengabaikan kelestarian lingkungan. Setiap pembangunan diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekosistem bagi generasi mendatang. Pemerintah daerah berharap hasil kajian ini dapat menjadi dasar dalam penataan kawasan Danau Banano. Rahmawati Tani melaporkan.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Suharmi di RRI Toli-Toli.
3: Baik, pendengar, ratusan wisatawan mancanegara dari berbagai penjuru dunia menjejakkan kaki di Kabupaten Toli-Toli. Mereka tergabung dalam grup wisata Nobel Caledonia, membawa cerita dari berbagai negara sekaligus membuka jendela baru bagi Toli-Toli untuk semakin dikenal di mata dunia. Berikut news feature disampaikan Alfian Syah.
11: Ratusan wisatawan mancanegara dari berbagai penjuru dunia menjejakkan kaki di Kabupaten Toli-Toli. Mereka tergabung dalam grup wisata Nobel Caledonia, membawa cerita dari berbagai negara sekaligus membuka jendela baru bagi Toli-Toli untuk semakin dikenal di mata dunia. Kedatangan rombongan wisata ini bukanlah yang pertama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Toli-Toli, Zasuli, mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara melalui grup Nobel Caledonia tersebut merupakan kunjungan yang kelima kalinya ke Toli-Toli. Kali ini, ratusan wisatawan dari sekitar 10 negara turut ambil bagian dalam perjalanan yang menjadi warna tersendiri bagi pariwisata daerah. Tibanya di Pelabuhan Haji Hayun, para wisatawan disambut dan kemudian diajak menjelajahi sejumlah destinasi yang merepresentasikan wajah Toli-Toli. Dari pelabuhan, perjalanan berlanjut menuju rumah adat Bale Masiki, tempat mereka dapat melihat lebih dekat warisan budaya masyarakat Toli-Toli yang menjadi bagian dari identitas daerah. Dari Bale Masiki, rombongan kemudian mengunjungi Masjid Agung Toli-Toli. Perjalanan wisata itu pun terasa seperti menyusuri lembar demi lembar kehidupan masyarakat Toli-Toli, di mana budaya, sejarah, dan keberagaman keberagaman hidup berdampingan dalam satu ruang. Tak berhenti di sana, wisatawan melanjutkan perjalanan menuju Gereja Immanuel. Kunjungan tersebut memperlihatkan sisi lain Toli-Toli sebagai daerah yang memiliki keragaman kehidupan sosial dan budaya. Di tengah perbedaan, keramahan masyarakat menjadi bahasa yang mudah dipahami siapa saja. Lalu berlanjut ke Dekranasda dan Pasar Sosombolan. Di dua tempat ini, para wisatawan tidak sekedar melihat kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga berkesempatan berbelanja dan membeli berbagai souvenir khas Toli-Toli. Produk lokal menjadi buah tangan yang membawa sebagian kecil cerita Toli-Toli untuk ikut pulang bersama mereka ke berbagai penjuru dunia. Ketua Dewan Adat Toli-Toli Ibrahim Sauda menyambut baik kedatangan para wisatawan mancanegara tersebut. Menurutnya, kunjungan ini menjadi kebanggaan sekaligus peluang besar untuk memperkenalkan Toli-Toli kepada masyarakat internasional. Baginya, setiap wisatawan yang datang bukan hanya seorang tamu, tetapi juga membawa potensi menjadi duta kecil Toli-Toli. Mereka dapat membawa pulang pengalaman, cerita, dan kesan tentang daerah ini untuk dibagikan kepada keluarga, sahabat, hingga masyarakat di negara asal mereka. Kunjungan Nobel Kaledonia pun menjadi lebih dari sekedar perjalanan wisata. Ia adalah perjumpaan antara dunia dengan Toli-Toli, sebuah kesempatan ketika keramahan masyarakat, kekayaan budaya, dan produk lokal berbicara tanpa batas bahasa. Ketika kapal membawa rombongan dan perjalanan wisata mereka berlanjut, Toli-Toli telah menitipkan satu hal penting, sebuah pengalaman. Dan dari pengalaman itulah, cerita tentang Toli-Toli diharapkan terus mengalir dari satu negeri ke negeri lainnya, seperti ombak yang tak pernah lelah menyentuh tepian.
3: Dan saudara, demikian informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Rabu 2 September 2026. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan operator, ada Muhammad Dafa Raihan dan rekan Ika, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Gema Saripati Maju selanjutnya.
7: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrahri sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pendengar radio RRI Bau-Bau yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmatnya di sore hari ini, sehingga apa yang kita kerjakan senantiasa diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini kita akan membahas tentang penyakit hati, yakni adalah penyakit hati sombong, bahaya dari sifat sombong dan apa obatnya. Sombong dalam bahasa Arab, pendengar sekalian, disebut dengan al-kibr. Kibr artinya merasa diri lebih hebat, lebih besar daripada orang lain. Sifat sombong bukanlah sifat seorang muslim. Sifat sombong adalah sifat yang dicontohkan oleh iblis laknatullah alaih. Maka kita sebagai orang muslim tidak boleh memiliki sifat ini di dalam perilaku kita. Pendengar insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sifat sombong menjadikan seseorang jauh dari ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dharratin minal kibr. Tidaklah masuk ke dalam surga seorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun beratnya hanya seberat biji zarah. Artinya bahwa ketika ada rasa sombong di dalam hati kita, walaupun kesombongan itu tarafnya sangat kecil, tapi itu bisa membahayakan kita, menjadikan kita tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang artinya berarti kita jauh dari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sombong dalam hadis lain diartikan sebagai batarul haq wa gumtun nas. Batarul haq artinya menolak kebenaran, wa gumtun nas artinya merendahkan manusia. Makna daripada hadis yang kedua ini adalah termasuk sifat sombong, yakni tidak mau menerima nasihat, tidak mau mendengarkan kebaikan, tidak mau mendengarkan saran. Ini adalah sifat daripada sombong. Kemudian meremehkan atau merendahkan orang lain, itu pula bagian daripada sifat sombong. Sehingga sifat sombong ini adalah sifat yang sangat berbahaya jika dimiliki oleh seorang yang muslim. Pendengar yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara agar kita tidak jatuh ke dalam sifat sombong? Yang pertama adalah senantiasa melihat orang lain lebih baik dari diri kita, dan melihat diri kita selalu berada dalam kekurangan. Sehingga setiap kali kita melihat orang lain, kita merasa dia lebih baik dari kita, dan setiap kali kita melihat diri kita, kita akan bermuhasabah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat sombong dan menjauhkan kita dari orang-orang yang memiliki sifat sombong. Demikian materi kita pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Seorang wanita bertanya pada penjual telur yang sudah tua, "Berapa harga telurnya?" Penjual telur menjawab, "Satu butir harganya Rp2.500, Bu." Wanita itu kembali berkata, "Saya mau mengambil 6 butir, tapi dengan harga Rp12.500. Atau kalau tidak mau, ya sudah, saya tidak jadi beli." Penjual telur menjawab, "Baiklah, mungkin ini adalah awal yang baik karena dari tadi tidak ada satupun telur yang berhasil saya jual." Wanita itu mengambil telur-telur tersebut dan berjalan dengan perasaan senang bahwa dia sudah menang. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi ke restoran bersama teman-temannya. Di sana,

Saya bersama teman-temannya memesan apapun yang mereka sukai. Mereka makan sedikit dan menyisahkan banyak dari apa yang sudah mereka pesan. Kemudian wanita tersebut membayar tagihannya sebanyak Rp450.000. Dia memberikan uang Rp500.000 dan berkata bahwa kembaliannya untuk sang pemilik restoran saja. Pendengar, kejadian seperti ini mungkin terlihat normal bagi pemilik restoran, tapi sangat menyakitkan bagi penjual telur yang sudah tua. Intinya adalah, mengapa kita selalu menunjukkan bahwa kita punya kuasa ketika kita membeli dari orang-orang yang membutuhkan? Dan kenapa kita juga jadi dermawan kepada orang-orang yang bahkan tidak membutuhkan kedermawanan kita? Suatu ketika, seorang ayah yang biasa membeli barang-barang remeh-temeh dari orang-orang miskin dengan harga yang tinggi, walaupun dia tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Kadang-kadang dia bahkan membayar lebih untuk itu. Anaknya pun tertarik pada hal ini, lantas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kau melakukannya? Barang-barang ini tidak dibutuhkan, tapi kenapa kau membeli barang-barang itu dengan harga yang tinggi?" Kemudian ayahnya menjawab, "Anakku, ini adalah sedekah yang terbungkus dengan harga diri." Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dituliskan bahwa perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki, dan Allah maha luas anugerahnya lagi maha mengetahui.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Kebaikan itu ada 5 perkara: kekayaan hati, bersabar atas kejelekan orang lain, mengais rizki yang halal, takwa, dan yakin akan janji Allah. Imam Syafi'i.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Sebuah kata bijak yang mengatakan, orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Maka itu, janganlah pernah mengeluh. Sesungguhnya, segala pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 216, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

Telah datang atsar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Al-Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pieza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: RRI Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi?

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi

0: 97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada, dan tentunya di malam hari ini Rizka kembali menemani kebersamaan Anda di hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik, kami masih menemani kebersamaan Anda dengan sajian musik di Roner Anda, jadi tetap stay tune bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Kredit Korpu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya ungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk ngaptikas yang namanya bukti dan sebagainya. Tapi memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Syafriansyah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Syafriansyah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing PSC itu ada punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten terbesar ini layak untuk di layakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu, mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami, kita di pemerintah ini, sifatnya menyampaikan hati-hati. Menyampaikan dalam letak dalam perspektif tata pengawasan dan tata kelola luar biasa. Sebenarnya lebih risiko. Jadi, lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis memperluakan. Take-top.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 Red, terus mengudara kuntut Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Iman

0: Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
2: Kupang Awareness Seminar. Membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
3: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
4: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
5: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
6: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
4: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
7: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
8: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
7: Polres Bangka belum ada imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas, karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
8: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait, serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
9: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk itu kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
8: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan.

0: jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Itu sebesar 4,96%.
3: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
2: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
3: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
4: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
3: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan, dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, kita dengarkan mimbar agama Hindu dengan topik karma patah.
2: Umat Hindu di kota Kendari dan sekitarnya yang dapat menangkap siaran RRI Kendari. Selamat berjumpa kembali pada program Mimbar Agama Hindu yang disiarkan melalui kanal informasi dan inspirasi program 1 RRI Kendari pada 96,7 MHz yang terselenggara atas kerjasama LPP RRI Kendari dengan Bimas Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara dan Badan Penyiaran Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada malam hari ini bersama saya Haryono, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan. Kiranya pendengar masih bersama pada acara ini dalam kondisi yang sehat. Pendengar yang saya muliakan, mengawali acara ini marilah kita bersama-sama menghaturkan angayu bagia kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama dalam keadaan yang baik dan sehat. Pendengar yang saya muliakan, tema yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah karma patah. Pendengar sedharma, ajaran karma patah ini termuat dalam susastra suci Sarasamujaya. Apakah yang dimaksud dengan karma patah ini? Karma patah adalah 10 hal untuk menjaga kesucian Trikaya agar menjadi suci. Ajaran ini tepatnya termuat di dalam susastra suci Sarasamujaya sloka yang ke-73. Di sana disebutkan Manasa Triwidam Saiva Waca Saiva Catur Winham Kayena Triwidam Sapi Dasa Karma Pata Carai. Yang maksudnya adalah karma pata namanya, yaitu pengendalian hawa nafsu, 10 banyaknya yang patut dilaksanakan. Perinciannya gerak pikiran 3 banyaknya, perilaku perkataan 4 jumlahnya, gerak tindakan 3 banyaknya jadi 10 banyaknya, perbuatan yang timbul dari gerak badan, perkataan, dan pikiran. Pendengar yang saya muliakan, bagian-bagian karma patah ini terdiri dari 3 untuk menjaga kesucian pikiran, 4 untuk menjaga kesucian perkataan, dan 3 untuk menyucikan perbuatan atau perilaku kita. Secara umum adalah untuk mewujudkan trikaya parisuda atau untuk menyucikan 3 perbuatan yang terdiri dari perbuatan dalam pikiran, perbuatan dengan kata-kata, dan perbuatan dengan tindakan. Pendengar sedharma, perincian gerak pikiran dijelaskan di dalam Susastra Suci Sarasamuccaya Sloka yang ke-74. Di sana disebutkan ana bidyam para wesu sarwa satwesu sarusam karmanam pala mastiti triwidam manasa caret. Yang maksudnya, tindakan dari gerak pikiran terlebih dahulu akan dibicarakan. 3 banyaknya, perinciannya tidak ingin dan dengki pada kepunyaan orang lain. Tidak bersikap gemas kepada segala makhluk, kemudian percaya akan ajaran karma pala. Itulah ketiganya perilaku pikiran yang merupakan pengendalian hawa nafsu. Pendengar yang saya muliakan, pikiran merupakan hal yang paling utama untuk disucikan, yaitu manacika parisuda. Karena dalam kehidupan manusia di dunia ini, pikiran paling menentukan kualitas perilaku manusia. Pikiranlah yang mengatur gerak 10 indria, sehingga pikiran disebut rajendria atau rajanya indria. Kalau raja ini tidak baik, maka indria yang lain pun akan tampil tidak baik. Oleh karena itu, kuatkanlah pikiran agar pikiran tersebut berfungsi dengan baik, karena pikiranlah yang mengatur laku indria lainnya. Untuk menguatkan pikiran, maka pikiran harus disucikan dengan satya atau kejujuran. Seperti diuraikan dalam kitab Manawa Dharma Sastra, Adyaya yang ke-5, sloka yang ke-109. Di sana disebutkan, Abir Gatrani Sutyanti Mana Satyena Sutyati Widya Tapo Biam Butatma Budir Jnanena Sutyati. Ya, maksudnya tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan kebenaran, jiwa manusia dengan pelajaran suci dan tapa brata, kemudian kecerdasan dengan pengetahuan yang benar. Pendengar yang saya muliakan, demikianlah pada hakikatnya pikiran tersebut harus selalu dijaga kesuciannya dengan satya atau kebenaran dan kejujuran. Pikiran yang masih suci atau bersih tanpa dicemari oleh hawa nafsu disebut dengan cita. Dan setelah dicemari oleh hawa nafsu disebut dengan mana. Karena itu proses penyucian pikiran disebut dengan mana jika parisuda. Pendengar yang saya muliakan, ada 3 cara melakukan manacika parisuda atau penyucian pikiran. Yang pertama adalah tidak menginginkan dan tidak dengki terhadap milik orang lain. Pikiran yang menginginkan milik orang lain dan dengki kepada orang lain dapat menimbulkan kecenderungan yang negatif, seperti rasa iri hati, dengki. Hidup dalam keadaan iri hati dan kedengkian akan membawa kita pada penderitaan. Sifat iri hati dan kedengkian timbul karena kurang tumbuhnya rasa kasih sayang terhadap sesama. Pikiran kita akan menjadi suci atau ning apabila tidak menginginkan milik orang lain serta tidak membenci milik orang lain. Pendengar sedharma, yang kedua yaitu tidak berpikir buruk terhadap orang lain dan kepada semua makhluk. Pendengar sedharma, perlu disadari bersama bahwa hakikat semua makhluk hidup berasal dari sumber yang sama, yaitu ide Sang Hyang Widiwasa atau Parama Atma. Beliau mentakdirkan ada makhluk yang bernasib baik dan ada yang bernasib kurang baik. Hal itu sesuai dengan karmanya masing-masing. Orang yang hidup sehat dan berumur panjang, salah satu penyebabnya karena ia tumbuhkan rasa kasih pada semua makhluk. Pendengar sedharma, yang ketiga adalah tidak mengingkari hukum karma pala. Hal ini sangat penting untuk dipahami dan dihayati. Siapa yang berbuat baik akan mendapatkan pahala yang baik. Siapa yang berbuat buruk sudah dapat dipastikan akan mendapatkan hal yang buruk pula. Kita harus yakini kebenaran hukum karma pala ini. Meskipun kita dapat melihat ada orang yang berbuat buruk pada saat ini, dan kenyataannya ia bernasib baik, itu pun karena hukum karma pala juga. Nasib baik yang ia terima saat ini pasti karena perbuatan baik sebelumnya yang ia lakukan. Sedangkan perbuatan buruk yang dilakukan saat ini sudah pasti akibatnya akan diterima kelak, entah pada kehidupan saat ini ataupun pada kehidupan berikutnya, entah di kehidupan saat ini atau di kelahirannya yang akan datang. Tetapi menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu berusaha mengendalikan pikiran dan mengarahkan pada niat yang suci dan baik. Bila kita konsisten melakukannya, maka kita akan jarang mendapatkan persoalan sulit dalam kehidupan di masyarakat. Pendengar yang saya muliakan, setelah tindakan dalam pikiran yang dikendalikan, tahap selanjutnya adalah penyucian tindakan dalam perkataan atau wacika parisuda. Wacika adalah perkataan yang baik. Kata-kata ibarat pisau bermata dua. Di satu pihak akan bisa mendatangkan kebahagiaan dan di lain pihak juga akan bisa mendatangkan penderitaan, bahkan sampai pada kematian. Hal ini dijelaskan dalam Susastra Suci Niti Sastra pada sargah kelima pupu yang ketiga. Di sana disebutkan wasite nimitante manemu laksmi, wasite nimitante pati kepangguh, wasite nimitante manemu duke, wasite nimitante manemu mitre. Yang maksudnya oleh perkataan engkau akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh perkataan engkau akan menemui ajal atau kematian. Oleh perkataan pula engkau akan mendapatkan kesusahan atau kedukaan. Dan oleh perkataan pula engkau akan mendapatkan sahabat atau mitra. Pendengar yang saya muliakan, demikianlah akibat dari perkataan yang diucapkan, ada yang baik dan ada yang buruk atau kurang baik. Kata-kata kotor atau buruk disebut dengan mada dalam ajaran Trimala. Kata-kata kotor seperti Raja Bisuna atau menfitnah, Wak Purusha atau berkata kasar, berbohong dan sebagainya tidak usah dipelihara dan wajib dihindari. Sebab hal tersebut bisa mendatangkan penderitaan, bahkan lebih fatal lagi, bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, marilah kita sucikan wak atau kata-kata sehingga menjadi wajika, yaitu kata-kata yang suci yang baik. Kata-kata yang suci ini akan dapat menghantarkan kita kepada sahabat atau mitra dan kepada kebahagiaan atau laksmi. Ada empat cara untuk menyucikan perkataan seperti dijelaskan dalam Susastra Suci Sarasamujaya sloka yang ke-75. Disebutkan asat pralapam parusham paisunaya martam tata fatwari vacarajendra na jalpena nu cintayet. Inilah yang tidak patut timbul dari kata-kata. Empat banyaknya, yaitu perkataan yang jahat, perkataan yang kasar menghardik, perkataan yang menfitnah, perkataan yang bohong atau tidak dapat dipercaya. Itulah keempatnya harus disingkirkan dari perkataan, jangan diucapkan, jangan dipikir-pikirkan, akan diucapkan. Pendengar yang saya muliakan, keempat cara untuk menyucikan perkataan ini seperti telah dijelaskan dalam kitab Sarasamujaya ini terdiri dari pertama, yaitu tidak berkata jahat atau ujar hale. Kata-kata jahat yang terucap akan dapat mencemarkan vibrasi kesucian kita, baik kesucian yang mengucapkannya maupun yang mendengarkannya. Karena dalam kata-kata yang jahat itu ada gelombang yang mengganggu keseimbangan vibrasi kesucian. Yang kedua, tidak berkata kasar atau ujar apar keras. Seperti menghardik, mencaci dan mencela. kata-kata kasar itu sangat menyakitkan bagi yang mendengar dan sesungguhnya akan dapat mengurangi vibrasi kesucian bagi yang mengucapkan. Kemudian perlu diperhatikan, meskipun niat baik, kalau diucapkan dengan kata-kata yang kasar, maka niat yang baik itu akan turun nilainya menjadi tidak baik. Bagi yang mempunyai kebiasaan berkata kasar, mari berjuanglah untuk merubahnya. Pendengar sedharma yang saya muliakan, yang ketiga adalah tidak memfitnah atau raja pisuna. Ada pepatah mengatakan fitnah lebih kejam dari membunuh. Dalam persaingan hidup, orang sering mengalahkan persaingan dengan cara memfitnah agar lawan lebih mudah dikalahkan. Salah satu sifat manusia yang dapat menimbulkan akibat negatif adalah disebut dengan distingsi, yaitu dorongan untuk lebih dari orang lain. Kalau ia tidak mampu berbuat lebih baik dari kenyataan, maka fitnah pun akan dipakai sebagai senjata agar ia kelihatannya lebih dari orang lain. Cegahlah lidah agar tidak mengucapkan kata-kata yang fitnah atau raja pisuna. Pendengar sedharma, kemudian yang keempat adalah tidak mengeluarkan kata-kata yang mengandung kebohongan. Kebiasaan berbohong ini juga sering didorong oleh nafsu distingsi agar ia kelihatan lebih dari orang lain. Bohong pun sering dilakukan. Berbohong juga sering dilakukan untuk menutupi kekurangan diri. Menghilangkan kebiasaan berbohong ini juga harus dibiasakan untuk rela menerima apa adanya seperti sesuai dengan karma atau tindakan yang kita lakukan. Pendengar yang saya muliakan, demikianlah empat hal yang wajib dibiasakan agar tidak keluar dari lidah kita kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang berbohong ataupun kata-kata yang menfitnah. Pendengar yang saya muliakan, semua pembicaraan yang baik pun tidak berguna bila tidak dipraktikkan. Hal ini sebagaimana sekuntum bunga yang indah dan cantik tetapi tidak berbau harum. Oleh karena kata-kata yang baik yang mengandung kebenaran wajib dilakukan. Umpama sekuntum bunga yang indah, cantik dan berbau harum, untuk itu kita perlu melatihnya dengan membiasakan, menyanyikan, dan mengagungkan nama Tuhan melalui dharma kita atau mantra-mantra suci keagamaan secara kontinu dan terus-menerus, sehingga kebiasaan buruk dalam kata-kata yang pernah dilakukan akan tereliminasi. Pendengar yang saya muliakan, hal ini memang memerlukan kesungguhan, karena mengubah kebiasaan buruk tidaklah mudah. Kebaikan itu hanya dapat diwujudkan dengan cara membiasakannya sampai melembaga dalam tingkah laku. Pada mulanya memang dirasa menjadi beban, tetapi lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebutuhan kita. Seperti ketika saya meninggalkan kebiasaan merokok, dengan komitmen dan kesabaran, kebiasaan itu bisa saya tinggalkan. Pendengar yang saya muliakan, bagian yang ketiga adalah penyucian tindakan atau perbuatan. Tindakan atau perbuatan jasmani atau fisik merupakan upaya seseorang untuk mengaktualisasikan hasil proses berpikir dan apa yang diucapkan dengan kata-kata. Tindakan seseorang dapat menyebabkan orang menjadi senang, bahagia, atau sebaliknya menyakiti hati orang lain. Hal ini sangat ditentukan oleh proses berpikir seseorang. Ini artinya bila pikirannya dilandasi oleh niat yang baik, itikad yang baik, maka seseorang akan mampu mengendalikan indrianya dan akan menyebabkan orang lain senang dan bahagia. Orang yang demikian itu disebut sebagai sadhu, yaitu orang yang tidak melakukan kekerasan. Tindakan-tindakan yang suci ini perlu terus dipelihara dan dibiasakan. Dalam kaitannya dengan memelihara tindakan, kitab suci Sarasamujaya pada sloka yang ke-76 juga menegaskan pranatipanam stainyam saparadara natapiya trini papani kayena syarwata pariwarjayet, yang maksudnya inilah yang patut dilakukan, inilah yang tidak patut dilakukan, yaitu membunuh, mencuri, berbuat zinah. Ketiganya jangan hendaknya dilakukan terhadap siapapun, baik secara berolok-olok, bersendau gurau, baik dalam keadaan darurat, dalam hayalan sekalipun, hendaknya dihindari ketiganya itu. Pendengar yang saya muliakan, kutipan sloka ini memberikan penegasan tentang pentingnya kesucian tindakan seseorang. Agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau asuba karma atau perbuatan yang tidak baik. Adapun tiga tindakan tersebut terdiri dari pertama, tidak menyakiti atau tidak membunuh yang sering kita sebut dengan ajaran ahimsa. Pada umumnya ahimsa diartikan tidak boleh membunuh atau menyakiti secara fisik. Namun sebenarnya walaupun tidak secara fisik, tetapi bila segala perilaku itu menyebabkan orang lain sakit hatinya, juga tergolong himsa karma atau tindakan menyakiti. Ahimsa tergolong sebagai sifat kedewataan atau daiwi sampah. Orang yang berhasil menumbuh kembangkan sifat-sifat kedewataan akan lebih mudah meraih karunia dari ide Sang Hyang Widiwasa. Kita sama-sama tahu bahwa tidak saja agama, tetapi hukum positif yang berlaku di negeri ini mengutuk dan melarang tindakan pembunuhan. Di bawah hukum negara ada konsekuensi yang menakutkan bila seseorang mengambil nyawa orang lain. Dalam hukum, membunuh adalah tindakan kriminal.
1: 97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau ya, untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Kita akan ke RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti ruang rindu berjaringan.

Bersama dengan Ita Purnama Sari, juga Yudi Ismail yang sudah ada di sana, yang akan ditemani juga dengan tamu Gary Herb ya, drummer sejuta band. Tetap di RRI Bau-Bau 97,8 MHz. Dan dari Jalal Nimbolio, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, suka gabung.
0: Oke, okay. Ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi di vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Nah, tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana? Pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Okay. Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album

0: Lalu
1: diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu diajak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Bugi.
0: Mm-hmm.
1: Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya, iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya?
1: Nggak ikut, rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu.
0: Mm-hmm.
1: Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: turnya.
0: Ya.
1: Nah dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke. Okay. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bincang tamu ya.
0: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gery Harp ya.
0: Gery Harp, ya.
2: Oke, okay, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Mm-hmm. Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi guru band, primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi Enno, benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band, premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi Enno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gery.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua Mas Gery ya. Hmm. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didawakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Ancuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli. Hmm. Terus ada Pak Malik Pekanbaru, Bu Fatmawati, Bu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oh, Ma'ana.
1: Saya nggak dengar.
0: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, okay, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oh, oke.
1: saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar ada poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Gitu. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya. Enggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo, jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Nicole Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Ya.
0: Siap. Lanjut kita, kan ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band, ya itu tahun 90-91. Saya gabung dengan Premix Band, jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu, terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina, jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Gabung sama Katon, iya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan, jadi Yofi Widianto udah gak gabung lagi di Yofi and Nono. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telpon ya. Bang Gary, ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil, terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu aja.
3: Nya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi, punya proses Bukit Tinggi. Salam juga buat Nyabang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau, Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya?
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya?
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh
0: last few minutes ya.
1: Oke, itu sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Yeah. Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, yeah. Baik. Banyak sekali ini memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Okay. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ya, jadi dia yang karena yang waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main sama ini sampai itu sampai hari dia kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Okay. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Okay. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Semalam ya, karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita, lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya. Itu salam Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
4: Salam sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam, sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night,
0: okay.
1: Ancol tuh di itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia mesti bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ingin mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke, padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya. Sementara yang ngiringin saya lagi. Gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung. Di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan 3 grup band gitu.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga band. Jadi saya main dari siang, sore sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana ya, Bang Leman?
5: Oke. Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas Gery dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke.
5: Okay. Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke. Okay.
5: Terus tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan di Indonesia, gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri, di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu, kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota kecil pernah, ya gitu. Siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik. Terus Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver, terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana selamat malam.
6: Selamat berkat Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Mas apa Yudi yang mau di?
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya awas kalau nggak dikasih.
0: Oke, okay. Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang.
6: Ya,
0: Oma
6: Ana. Iya.
0: Mana? Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya mana penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu. Sama kita nih Mas Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo? 85.
6: Oh, mana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya.
6: Iya, 85 ya. Mas Yudi, Mas Yudi tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke.
6: Okay.
0: Oh, mana dijawabnya nanti ya?
6: Oke,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, sukses selalu ya. Boleh dong, salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Ars tadi selama orang tahu walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Ya. Sebentar nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya itu. Waktu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Koyo waktu itu. Adam Jaswara dari Koyo waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat gak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke... Yang ketiga ya.
0: Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya, gitu. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya Kir yo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria, selamat
2: malam.
0: Halo
2: Ciguria, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Mbak Ita, sudah datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya, sambil bikin teh tadi.
3: Baik, ya, kabar.
2: Alhamdulillah, baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya, betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya, dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Ciguria?
3: Selamat malam, siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria.
3: Suwalete, begitu. Apa, beta rasa, are rasa, begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gary?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gary.
0: Terus.
3: Nyakit nih memang kalau Bang Gary ini memang, wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gary. Cuma ngomong Bang Gary ini masih aktif nggak nih ya? Kayaknya baru menghilang gitu. Semoga nih Bang Gary ini kita support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gary ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik, suaranya Bang Gary.
0: Oh. Bang Gary ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, nyong Ambon.
0: Iya, Ambon. Oke.
2: Bisa nyanyi bukan nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim-kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Iya.
3: Salamnya buat presenter-presenter yang satu sementara yang lagi dinas ini, saya lagi tugas.
0: Siap.
3: Nah, juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama, Ciguria.
3: Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, okay, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya,
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
0: Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Kalau masih aktif ya masih pastilah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah wow, udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Dua
0: kali
1: sama Mbak Ita aja kalau nyanyi.
0: Nah tuh kan, gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer, bukan singer.
0: Nah, oke, okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni, selamat malam.
0: Mas Doni. Mas Doni.
2: Mas, mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget enggak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget enggak muncul.
2: Mas Doni yang lama enggak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wih, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Aduh, okay. Dengerin di Gurian, tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Gurian. Jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu?
0: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa coba?
0: Apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen blibet.
0: Bahasa Indonesia oh blibet ya ya. Kok blibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwi Kedang Mawar. Bilang itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat ya Mbak Ita ya bibirnya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Oh, suwe-suwe sama yang dihentai wong akeh tak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditungguin orang banyak, Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kelekes ketangono suwe kata mlebu ya.
0: Lah iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Silakan silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas, ada mau disampaikan.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek itu pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: sempurna. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi buat cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan. Menghadapi fans
2: ya.
0: Yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya, pastinya
0: gimana,
2: kan Mas Gary pernah mengalami
0: Mas
2: kayak gitu ya Mas ya.
1: Ya jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu terus kita, wah enggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
0: Secara halus ya.
1: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
0: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya enggak apa-apa.
0: Oh, Mas Gary juga enggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi.
0: Oh, gitu.
2: Sama murid-murid.
0: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
0: Oh, iya udah tahu.
2: Farabi Music School.
0: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
0: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
2: Benar. Keren kan? Wis.
0: Oke. Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
5: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
0: sehat
2: baik.
0: Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, syukurlah sehat semuanya ya.
0: Pak Ahmad sehat juga.
5: Yang rindu sehat semuanya ya.
0: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
5: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
0: Oke.
5: Ya. Salam-salamnya boleh, Mbak.
0: Silakan.
5: Salamnya untuk Pak Murah, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
0: Terima kasih. Mbak Lita
5: dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu banyak saingan, tapi ada saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini gitu. Itu aja untuk mempertahankannya.
0: Siap.
2: Oke.
0: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
0: Oke.
2: Iya, iya.
1: Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
0: Oke.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu, ada beberapa album kita bikin album trio, sempet kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempet bikin album solo cuma drum talk, cuma back sound dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih, jadi sebenarnya sih nggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusis ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
0: Kalau suka dukanya Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyak kan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya, Gary. Ya.
0: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
0: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu karena begitu duduk di belakang drum tuh saya udah seneng aja.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya saya seneng, jadi ya itu banyak kan sukanya.
2: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
0: Siap kalau begitu. Kita menuju
2: kita
0: Bogor.
2: Menuju Bogor atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
0: Mungkin.
2: Halo Teteh.
6: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Daga di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya Allah.
0: Satu RT.
2: Satu RT.
6: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
0: Oh gitu.
2: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
6: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Ale rasa, beku rasa, semua rasa ya.
2: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor jadi ngomongnya Sunda.
0: Kumaha damang gitu Teteh.
6: Kumaha
2: damang. Oh, ya, enggak bisa itu bahasa
6: ibu enggak boleh lupa dong Nyong Gery. Ya. Kumaha damang Nyong.
1: Nangis tuh Teh.
0: Tuh kan.
2: Iya, Bang Gery juga bisa.
6: Iya. Bogornya di mana Gery?
1: Kenapa?
2: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
6: Ih, Kedung Halang mah caket atau
0: apa itu caket?
6: Lihat deket gitu.
0: Oh, deket ya. Kita bukan nah, perempat ya.
6: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
0: apa?
6: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan
0: catatannya siapa?
2: Oh iya Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri
0: 8 jam ya Bang?
2: Lebih dari 8 jam
6: pernah kan ya Mbak itu
2: ya? Iya
0: pokoknya berjam-jam
6: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
0: pagi ya.
6: Siang malam gitu kan tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
2: Tobing? Oh memecahkan rekor gitu Bang Gary.
6: Betul. Nah terus itu yang pertama, terus yang kedua karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
0: Oke.
2: Siap.
6: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary. Terus semangat sukses.
2: Iya.
6: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya Teteh.
6: Bikin tehnya lama bener.
0: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
0: Nah, ke sini.
6: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Apa tuh dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam sama Bang Jordi. Ada Mas Gilang di gimana ya? Gimana Mas

0: kue lupis.
1: Hatun humpisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gerry, ya, tertarik nggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya, diri, seperti Bang Jelly Tobing?
0: Gimana Bang Gerry?
2: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main nggak terlalu lama, tapi dengan bayaran tinggi.
1: Bisa
0: diatur.
1: Oke, gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali ganti
0: perangkat drum selama berkarir, Bang Gerry?
2: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali, waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set belum berarti yang, ya.
0: Mantap.
2: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi toko atau apa
1: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
0: kita
1: begitu.
0: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku. Ini sama-sama orang Maluku soalnya. Ada
0: dari
1: Kak Ayu.
0: Ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
3: Berbagai memori lewat waktu.
1: Silakan ya. Ayu.
0: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Gerry.
3: Iya Bang Gerry. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas aku nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gerry.
1: Kakak Bu Gerry.
3: Iya, Bu Gerry.
1: Oh, kakak Bung.
3: Saya itu panggil
0: Bung.
1: Bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gerry. Mananya?
0: Enggak pakai eng ya?
1: Enggak pakai eng.
3: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, itu berarti masih satu, masih nyong,
0: okay.
3: Masih anak muda
1: DG. Oh, oke.
3: Mungkin Bang Gerry itu. Tapi karena orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gerry.
2: Selamat malam, Susi.
3: Iya, bukan ibu tapi bu.
1: Oh, tapi bu ya, oke.
3: Okay. Iya bu, bunya harus ditarik gitu bu Gerry.
1: Bu Gerry ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
0: Silakan Kak Ayu.
3: Iya, selamat malam Bu Gerry.
2: Selamat malam, Susi Ayu.
3: Iya, bagaimana Bu Gerry, apa kabar?
2: Kabar baik.
3: Kayaknya sepertinya Bu Gerry sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gerry dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gerry.
1: Kenapa? Mbak Ayu suaranya
3: drum,
1: kecil.
3: Ya, Bang, gitu, ya.
0: Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
3: Halo, ini ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
3: Siapa namanya Kakak Gerry kan sudah berkecimpung di dunia musik. Musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
1: Oke.
3: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gerry sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
1: sudah pernah
3: mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam drum seperti itu?
1: Siap.
3: Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gerry. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
0: Terima kasih Kak Ayu.
3: Iya, dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Iya, dan Kak Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
3: Okay. Rida, dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit Rida di seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama Wita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
2: malam,
1: jadi
2: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
0: Gimana Bung Gerry?
2: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gerry, musisi-musisi Maluku itu seperti apa?

0: Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Hmm. Silakan.
1: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas ya. Keri. Ya. Silakan Mas.
2: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
1: Kota musik, iya ya.
2: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak sebagian besar ya Bu. Ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar dan bisa alat musik yang lain gitu. Enggak pernah ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
0: Okay.
2: Cuma harusnya sih lebih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih yang saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
1: Yang
2: saya iringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja.
1: Pas di sana ya, Bang Geri ya.
2: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Baik, Bang Geri.
0: Kita break dulu Bang Geri ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Geri memainkan drumnya. Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Geri?
2: Semoga.
0: Oke. Okay. Ya sudah, kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pun satu, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Geri di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya. Kue apa kuenya?
2: Kue
0: tiaw. Kue tiaw, oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery?
0: Masa sih gede
1: gitu? Halo, Gery.
2: Halo. Kedengaran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gary Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iya, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sundah almarhum.
0: Waduh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana ingat gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah
1: okay.
0: Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, okay, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gary Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul, ayo, judul albumnya album. Bang Gary.
2: Tribute to James F. Sundah. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya ya, apa?
1: Judul albumnya Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh. Ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya gak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya okay. Gak jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nah, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat gak Bang?
2: Gak ingat. Gak tahu malah.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut.
0: Menyangkut harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan lagi.
1: Kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery. Susah. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery?
1: Ingat Bang?
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
3: Nah.
2: Ya.
0: Ingat ya. Sebutkan judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Hurst.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
3: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
3: Dikasih
0: lagu lainnya?
3: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Satu lagi?
3: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
3: Wih. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
3: Iya. Besok ngajar kok besok. Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
3: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi. Terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, kayak, tuh kan, berarti ingetannya ya.
3: Aduh, luar biasa ini Bang Gary. Uih,
0: terima kasih Bang Gary, selamat ada dua jawaban yang benar ya.
3: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya, pasti tahu kan. Oke, kita
3: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
3: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
3: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita dengerin apa ini yang ditanyakan ya.
4: Selamat malam, semangat malam Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Sumba Sambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan saya selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
4: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal pernah ya.
4: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Hekas, terus apalagi ya, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya.
4: Grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap.
4: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah. Jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, ya sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
3: Oke.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya, Bang Lanius.
3: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum, Mbak Ita dan Mas Yudi. Juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Mas Roy. Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
3: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
3: Ngerti
0: untuk oh, gitu ya.
3: Maksudnya,
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
3: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
3: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
3: Bang Gerry, kan ya, udah jadi Mbak drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
3: Aku kalau sama Mbak, Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
3: CS banget.
0: Koncoplek kalau Om Surabaya bilang.
3: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
3: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
3: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya. Ya sudah. Bang Gerry, untuk ya, memutuskan masuk sebuah band biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
3: kan pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix oh, iya gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
3: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke.
2: Okay. Cuma juga iya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu. Ya pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu maksudnya. Sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu gitu.
0: Siap gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 terus saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
3: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
3: ini,
0: gitu ya.
3: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Gitu nah, itu. Main dengan slendro terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Dan semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung akhirnya sempat kebingungan
3: ya Mas Gerry. Iya, tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Mm-hmm. Jadi latihan.
3: Oh iya iya. Itu 2004 kan enggak Mas? Mas kalau enggak salah 2004 ya.
2: Iya, 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah udah musiknya udah etnik gitu. Saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
3: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
3: Oh, iya.
2: Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang. Jadi enggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main enggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
3: Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band? Karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: gitu
3: bisa
0: ya?
3: Gitu loh. Hebat, nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
3: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Gery Harp.
2: Request dong, request.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
3: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Abis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Rindu.
1: Buang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan cinta terakhir dari Ari Lasso.
1: Cinta terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung.
1: Di ujung.
0: Hampir terakhir.
1: Aku ini udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School juga yang di Cibubur dan di Bandung di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lagi lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia.
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap sih lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band.
1: Yes.
0: Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama. Sukses Mas terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Bawa 3 kue.
1: Bener, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih Mbak Ita.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa Mas Rabu Gary depan. Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya Ande Satria, tentunya mengucapkan selamat malam untuk Anda yang juga masih mendengarkan. Tentunya terima kasih pendengar dan yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Untuk Anda silakan yang ingin bergabung tentunya di fix line kami ada di 0811 7972 7912, atau di WhatsApp itu tadi ya, fix line-nya ada di 0213440696. Pertama, seperti biasa, ada Bung Brandy yang sudah terhubung bersama kami pendengar di WhatsApp call. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Brandy.
1: Malam.
2: Oke, baik pendengar, kami cukupkan saja ya untuk Ruang Rindu berjaringan. Saat ini sudah di pukul 11 malam lebih 1 menit. Kita ke program kami selanjutnya, itu jazz musik untuk menemani Anda beristirahat di malam hari ini.
3: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam.
1: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama kami, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Rabu 2 September 2026. Seluruh kerabat kerja Air Bau-Bau pamit undur diri dan mengucapkan selamat beristirahat. Kita akan kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. RRI Bau-Bau pamit. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Pagi ini kami kembali menyapa Anda untuk edisi siar 3 September 2026 dengan menghadirkan program-program acara spesial dan pastinya juga lagu hiburan serta informasi pilihan di ruang dengar Anda hingga akhir siaran nanti. Pagi ini bersama Yanti juga Bung Alam. Selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Berikut kita dengarkan pengajian Al-Quran oleh Siti Sulaiha Abbas.
1: Billahi minasyaitonir rajim.

원뚱!

我是三姑。

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

0: Pendengar RRI Bau-Bau, kami jeda sejenak untuk lagu Religi di Ruang Dengar Anda. Berikut kita bergabung ke RRI Kendari untuk program Mutiara Pagi hari ini.
1: Agama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmat dan juga hidayahnya. Kita kembali bersua dalam sajian acara Mutiara Pagi untuk hari ini, tepat di hari Kamis 3 September 2026. Dan pendengar, Anda seperti biasa dapat juga mendengarkan program 1 RRI Kendari melalui streaming di www.rri.co.id atau juga via aplikasi RRI Digital. Dan saat ini kita live di kanal TikTok RRI Kendari. Dan kami juga akan mengajak Anda untuk berinteraksi bersama dengan narasumber nantinya di line telepon 0401-3124-008 atau juga boleh di line WhatsApp 0813-5450-967. Pendengar, di studio sudah hadir Al-Mukarram Ustaz Uhajjaz Jahada, Haji Jahada SAG MPDI. Beliau adalah Ketua Bidang Dakwah MUI Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar sehat?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Sehat. Baik Ustaz, untuk Mutiara Pagi kita kali ini kita akan berbincang terkait dengan penjelasan Surat Ali Imran ayat 110. Nantinya kita akan berbincang dengan para pendengar kita, namun sebelum lebih jauh kami ingin terlebih dahulu mendengar penjelasan dan juga sedikit tausiah untuk topik kita pada Mutiara Pagi kali ini. Silahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar RRI yang budiman, di mana saja Anda berada, pagi ini saya akan menjelaskan tentang Surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Terjemahan ayat ini adalah, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Paling tidak ada tiga pointer yang ada pada ayat ini. Yang pertama adalah

0: kita sebagai manusia yang melakukan proses humanisasi, yaitu kuntum khaira ummah. Yang kedua, melakukan proses liberasi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang ketiga adalah proses transendensi atau wa tu'minuna billah. Yang pertama, proses humanisasi atau kuntum khairah ummah. Ternyata Allah menjelaskan kepada kita bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dalam konteks ayat ini. Tetapi jika dipahami secara jauh, boleh jadi Amerika Serikat berkata bahwa dia adalah negara yang paling terbaik. Jepang boleh berkata bahwa dia juga adalah yang terbaik karena mampu membuat robot. Cina boleh berkata dia adalah yang terbaik dari negara-negara lain. Di Indonesia juga bisa berkata bahwa dia adalah umat yang terbaik atau bangsa yang terbaik dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Dalam konteks beragama, boleh jadi umat Islam adalah yang terbaik. Tetapi yang lain juga boleh berkata bahwa Kristiani juga adalah umat yang terbaik. Demikian juga agama-agama yang lain. Dalam kehidupan masyarakat Islam, boleh juga ada yang berkata di organisasi bahwa NU adalah organisasi terbaik. Muhammadiyah adalah organisasi yang terbaik. Siapapun kita boleh berkata seperti itu. Namun, ayat ini menjelaskan pada kita bahwa kriteria orang terbaik atau umat yang terbaik adalah pertama minimal dia mampu melakukan proses humanisasi. Bahwa dia mampu memanusiakan manusia. Karena ayat ini berkata kuntum khaira ummah. Kita tidak disampaikan oleh Allah untuk melakukan proses perubahan dan perbaikan terhadap diri sendiri. Tetapi kehadiran kita adalah untuk umat manusia. Jika umat-umat dulu ia lahir demi untuk dirinya sendiri atau memperbaiki dan menyelamatkan dirinya sendiri, maka umat Islam dia hadir bukan hanya sekedar untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan manusia yang lain. Sehingga Rasulullah menyampaikan bahwa manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya terhadap manusia yang lain. Perubahan yang terjadi pada sikap dan perilaku manusia menyebabkan manusia keluar dari koridor kehidupan yang bersifat fitrawi. Karena itu, tugas yang amat penting dalam kehidupan kita adalah bahwa kalau dalam konteks profesi, maka ada yang berkata bahwa tugas dosen adalah bagaimana bisa mengembangkan kehidupan dan kepribadian mahasiswanya, maka dia disebut dengan dosen yang terbaik. Para ustaz, ustazah juga bagaimana mengeluarkan manusia dari perbuatan zalim, berubah menjadi beriman kepada Allah, maka dia disebut dengan ulama atau ustaz, ustazah yang terbaik. Polisi, kejaksaan yang mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, dan mengantar manusia kepada perubahan yang amat mendasar, yaitu sesuai perintah Allah, maka dia disebut juga dengan profesi yang terbaik. Jadi indikatornya adalah bagaimana manusia yang lahir itu adalah mampu mengantar manusia tetap konsisten pada jalannya Allah dan jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan proses humanisasi. Yang kedua, ada namanya proses liberasi, bahwa ada tugas penting bagi orang terbaik, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita tidak hanya sekedar untuk mengembangkan kebaikan di hadapan manusia, tetapi juga adalah bagaimana memahami tradisi, budaya, dan peradaban manusia di sekitar kita. Di situ disebut ta'muruna bil ma'ruf, menyampaikan kebaikan yang dikenal oleh manusia atau yang disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal itu bisa menjadi bagian terpenting yang mendukung ajaran syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran syariat Allah akan berkembang baik jika didukung oleh budaya dan tradisi yang berkembang yang dianggap baik pada masyarakat itu yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Maka dia disebut al-uruf. Tetapi kebaikan tadi, dia juga harus berhadapan dengan kemungkaran, tanha anil fasyai wal munkar, yaitu kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan juga kejahatan yang dapat merugikan orang lain. Maka proses liberasi, adanya pemisahan antara kehidupan manusia yang sering menyuruh kita untuk berbuat baik dan upaya-upaya kita bagaimana untuk mencegah manusia dari perbuatan jahat dan mungkar. Kehidupan modernisasi, sosial media, AI, saat ini sudah merajalela. Memang itu penting untuk mendukung kebutuhan dan kehidupan manusia. Akan tetapi di sisi lain banyak dampak negatif yang muncul di dalamnya. Maka tugas-tugas kemanusiaan agar kita disebut menjadi manusia terbaik atau orang terbaik adalah bagaimana kita mencegah keluarga kita dari berjudi online, judi offline. Bagaimana kita dapat mengarahkan anak-anak kita agar beriman kepada Allah, melaksanakan sholat, dia tidak sombong dan tidak angkuh. Bagaimana kita dapat menangkal hoax yang ada, penipuan, fitnah yang terjadi di media sosial itu. Bagaimana manusia diarahkan kepada sesuatu yang benar dan baik, benar dalam konteks syariah dan baik dalam tradisi dan budaya yang berkembang disebut dengan moral, etika dan akhlak sebagaimana dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan dan semakin kurang perbuatan jahat karena kita cegah, maka kita pasti masuk pada golongan orang-orang yang terbaik. Dan yang ketiga adalah proses transendensi, wa tu'minuna billah, yaitu kita harus beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kriteria ini adalah kriteria dasar bahwa orang yang terbaik adalah mereka yang beriman kepada Allah, karena hanya orang beriman kepada Allah lah yang memiliki konsistensi dan punya prinsip untuk mengembangkan kebaikan dan kebenaran tadi, yang mau mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak akan mungkin orang-orang kafir, dia selalu berusaha untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena mereka sendiri yang melakukan perbuatan keji dan mungkar itu. Karena itu, inilah dasar pertama, bahwa kita harus percaya, beriman, dan yakin kepada Allah, bahwa apapun yang kita lakukan adalah kita harus sandarkan kepada Allah. Kita meminta kepada Allah kekuatan lahir dan batin untuk membangun manusia menjadi manusia yang terbaik dengan cara mencegah perbuatan keji dan mungkar dan mengembangkan kehidupan yang ma'ruf dan tetap mensucikan mereka dengan cara banyak bertobat kepada Allah wa yuzakihim dan berusaha untuk membersihkan diri kita agar kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah bagian terpenting dari surat Ali Imran ayat 110 yang berkaitan dengan kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, sudah kita dengarkan bersama tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini terkait dengan penjelasan surah Ali Imran ayat 110. Kami akan langsung undang Anda untuk bergabung juga bersama dengan narasumber kita di line telepon 0401 3124 008, atau juga boleh menyampaikan pertanyaan di line WhatsApp kita 0813 54 50 0867 1000 967. Nah, ini menarik sekali Ustadz, karena ternyata bahwa menjadi umat terbaik itu bukan hanya sekedar soal identitasnya begitu ya, tapi juga tentu ada nilai dan juga tanggung jawab yang harus diwujudkan dengan beribadah tentu dengan sungguh-sungguh. Dan kalau ditarik ke kehidupan kita sehari-hari, barangkali ini tentu ada menimbulkan pertanyaan, seperti apa sebenarnya umat amar ma'ruf dan nahi munkar yang tepat begitu barangkali Ustaz.
0: Iya. Baik. Amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas utama yang dilakukan oleh manusia. Bahwa setiap manusia punya tugas dan tanggung jawab. Bukan hanya dia berkata bahwa saya ini juara satu lomba. Itu untuk diri sendiri. Tetapi untuk dinyatakan bahwa Anda juara adalah bagaimana dalam kehidupan itu Anda mengalirkan perbuatan baik sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Dan seberapa jauh Anda punya peranan penting di dalam merubah kemungkaran di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Apakah itu dalam keluarga kita? Bagaimana dalam keluarga kita untuk membentengi anak-anak kita supaya dia tidak melakukan kecurangan, supaya dia tidak melakukan bullying, atau supaya dia tidak melakukan tindakan kasar kepada orang lain, atau melakukan tindakan-tindakan yang memang oleh Allah larang, seperti berjudi tadi, ataupun perbuatan-perbuatan lain seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Kemudian, bahwa perbuatan baik itu tidak hanya diukur dari apa yang disampaikan oleh Allah, tetapi juga diukur dengan kebajikan sosial yang ada di tengah kehidupan masyarakat, disebut dengan al-uruf. Sebab dalam kaidah akhlak Islam itu adalah di samping benar juga harus baik, di samping baik harus benar. Sebuah contoh, seseorang dia lapar, lantas saya punya keinginan untuk memberi makan padanya. Setelah saya berikan makan, itu perbuatan benar karena diperintahkan oleh Allah. Tetapi saat saya berikan makan, saya ceritakan pada orang lain atau cara memberinya kasar, tidak sesuai dengan akhlak dan moral. Maka itu tidak baik. Benar tapi tidak baik. Ada juga orang, dia berbuat yang benar dan mohon maaf, dia berbuat baik tapi tidak benar. Contoh, saya pergi kepada ibu untuk memberikan uang. Ini saya berikan baik-baik, sembunyi-sembunyi. Ini maaf untuk beli pulsa, ada uang sedikit. Tetapi memang itu baik, sembunyi-sembunyi, bagus tidak dilihat orang. Tetapi uang yang saya berikan itu adalah hasil judi online. Atau jual barang-barang yang haram.
1: Asalnya nih yang
0: tidak asalnya tepat. Jadi itu juga namanya kurang bagus dalam akhlak Islam. Makanya kehidupan kita kalau mau disebut orang terbaik, bukan berarti kita dominan muncul bahwa saya ini adalah jadi ini. Tapi tidak. Seperti ibu-ibu, dia disebut terbaik bukan dia sukses di kantornya sendiri menjadi pejabat, tetapi bagaimana banyak membangun kehidupan yang baik di antara kehidupan keluarganya, tetangganya, dan lain sebagainya. Itulah disebut dengan orang yang terbaik atau umat yang terbaik.
1: Baik, Ustaz, ada Pak Saidin di Andonohu, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam Mbak Sofi.
1: Ya baik Pak Saidin, terima kasih sudah menunggu. Langsung pertanyaannya boleh?
2: Pak Kiai Mbak Sofi.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau bertanya tentang tema kita pada subuh hari ini. Yaitu yang terkandung di surah Al-Imran ayat 10. Sekarang banyak ayat-ayat yang bergelimpangan, tapi orang-orang juga hanya sebagai standaran dari apa yang telah diperingatkan dalam surah Al-Quran. Banyak orang yang selalu bersembunyi muka bahwa ini yang terbaik, tapi dalam hatinya selalu berbuat yang tidak berakhlak baik, selalu bertentangan dengan kebaikan dalam Islam. Mm-hmm. Itu yang pertama, Pak Kiai. Yang kedua, tentang akhlak Rasulullah. Itu Rasulullah sangat jujur. Di masa kecilnya sebelum jadi nabi, berdagang, dia itu selalu menceritakan modal awalnya begini, keuntungannya begini. Tapi dibanding dengan saat-saat sekarang ini, orang yang berdagang itu hanya sebagai sandaran untuk kebenaran. Seperti contoh, orang yang menjual buah-buah manisan, di atasnya bagus, padahal di bawahnya sudah busuk.
1: Yeah.
2: Ini katanya yang baik ini, okay. Buah-buah yang baik.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian juga orang yang menjual ikan luar misalnya, di atas barang-barang bagus, ikan yang segar,
1: yeah.
2: Tapi di dalamnya sudah hancur. Bagaimana ini dibandingkan dengan akhlak Rasulullah, dengan akhlak-akhlak yang ada sekarang? Mohon penjelasannya, Pak Kiai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan langsung dong,
0: yeah.
1: Yang pertama, Al-Quran ini hanya menjadi kayak menjadi tameng gitu barangkali ya.
0: Baik, Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia. Dalam aplikasinya, ada orang yang tahu, ada orang yang paham tentang pesan-pesan moral yang ada dalam Al-Quran. Ada yang punya keahlian di bidang itu. Tetapi kadang-kadang dalam aplikasinya dan prakteknya bertentangan dengan ayat Al-Quran itu. Itu bergantung kepada individunya. Sebab Al-Qurannya mengarahkan. Sama dengan petunjuk jalan yang ada di jalan raya. Di situ ada petunjuk bahwa lampu merah harus berhenti, lampu kuning harus hati-hati, lampu hijau jalan terus. Tapi ada lampu hitam. Lampu hitam itu terserah mau jalan mau tidak, karena tidak diatur di situ. Itu namanya kebebasan. Namun itu bergantung, ada orang yang memang paham bahwa pengaturan lampu ini untuk kepentingan bersama. Jadi kalau lampu merah dia berhenti, orang yang paham yang tahu aturan, maka dia berhenti. Tapi bagi mereka yang tahu bahwa itu lampu merah harus berhenti, tetapi dia harus terobos, itu tidak hanya mencelakai dirinya sendiri, tetapi juga mencelakai orang lain yang di sana gilirannya untuk jalan, yaitu lampu hijau. Sama dengan tadi, ada orang yang paham Al-Quran, yang tahu, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan Al-Quran tadi. Ada juga yang paham dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu bergantung pemahaman, keyakinan, dan tujuan serta orientasi yang bersangkutan dari aspek individu. Sebab begini, dalam kehidupan ini kita tidak bisa mampu mentransfer moral kita kepada orang lain. Itu karena persoalan individu. Tetapi dalam persoalan komunal, ada yang disebut tadi proses humanisasi. Bagaimana upaya kita membangun dinamika kehidupan kemanusiaan secara manusiawi. Dan yang kedua, bagaimana mengembangkan kehidupan ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar tadi, yang zolim tadi. Nah justru itu Al-Quran harus dijadikan sebagai pedoman. Tidak harus kita sesuaikan, tidak. Karena tidak akan pernah sesuai. Tidak perlu kita sesuaikan perbuatan kita dengan Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu menjadi dasar pedoman untuk kita lakukan. Sebab kapal yang berjalan menggunakan kompas itu tidak disesuaikan dengan kompas. Tetapi kompas itu jadi pedoman bagaimana kita arahkan kapal itu. Yang kedua, hal yang berkaitan
1: akhlak Rasulullah yang
0: akhlak Rasulullah,
1: berdagang ya, itu selalu jujur.
0: Jujur.
1: Dibanding sekarang ini kayaknya sudah.
0: Iya, itu sebenarnya kita sendiri juga. Bagaimana kita harus contohin Nabi? Nabi itu jujur, jujur dari segala hal. Walaupun ada beberapa hal yang memang kita disuruh atau boleh tidak jujur, tapi ada dalam beberapa hal kasus-kasus tertentu yang disebut dengan kasuistik. Rasulullah, saya kasih contoh saja. Ada orang berkata bahwa beliau itu pernah tidak jujur, tapi sebenarnya dia jujur. Contoh, saat Rasul berdiri di depan pintu rumahnya mau keluar pergi sholat, tiba-tiba ada seorang laki-laki lari tergopoh-gopoh, melarikan diri, tiba-tiba masuk dalam rumahnya. Rasulullah punya firasat, punya pandangan, oh ini pasti kepepet.
1: Iya.
0: Sudah, ternyata tak lama kemudian muncul dua orang pemuda yang membawa parang. Terpikirlah dia, oh pasti laki-laki tadi yang masuk dalam rumah saya ini, dia akan dibunuh atau akan dilukai. Kedua orang itu bertanya kepada Nabi, Tuan, apakah Tuan melihat orang yang lewat di sini? Nabi berkata, selama saya berdiri di sini, saya tidak pernah lihat orang lewat.
1: Okay.
0: Nah, di satu sisi orang menggambarkan bahwa Nabi ini tidak jujur.
1: Yeah.
0: Tapi di sisi lain dia jujur. Karena mengapa? Dia tidak jujur karena memang dia lihat tadi. Dianggapnya bahwa dia tidak jujur. Tapi sesungguhnya dia jujur. Karena dia berkata, selama saya berdiri di sini, saya tidak lihat. Karena tadi kan berdirinya di sebelah kanan.
1: Yeah.
0: Setelah masuk orang itu, dia menyingkir. Menyingkir di sebelah kiri. Setelah dia menyingkir, tidak ada memang orang masuk waktu saat dia menyingkir.
1: Yeah.
0: Ya, begitu kata-kata. Tapi begini, memang itulah menyebabkan bagaimana pasar-pasar, mal-mal itu terbakar. Karena banyak ketidakjujuran. Ada ikan yang pakai spring bed. Ada ikan terlumuri darah, darahnya orang lain bukan darahnya sendiri. Ada orang berkata sumpah-sumpah bahwa ini modalnya seperti ini, sumpah-sumpah. Yeah. Akhirnya Tuhan dia bakar. Kalau mau jujur, itu pergi belanja di pelabuhan sana. Pelabuhan Rahab, pelabuhan Kendari. Tanya itu penjual kacang. Tidak ada sumpah-sumpahnya. Ini kacangnya berapa? Ini kacang saya 1.000 rupiah. Tidak ada. Nah justru itu tidak pernah kita dengar di berita di RRI, di televisi, ataupun media sosial yang bilang telah terjadi kebakaran dahsyat di pelabuhan karena penjual kacang. Tidak ada. Karena di sana hanya kejujuran yang ada. Yang ada cuma di mall, pasar-pasar besar, makanya terbakar atau dibakar orang lain. Maka dalam hidup, mari kita ikuti akhlak Nabi Muhammad SAW.
1: Iya. Sudah ada Pak Faiz juga di Buton Tengah, kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam, mutiara pagi Mbak Sofi.
1: Baik, Pak Faiz. Kabar sehat, Pak Faiz?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, langsung pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
3: Ini masalah kebaikan ini, kalau ditinjau dari segi aspek ini, luas ini kebaikan ini.
1: Iya.
3: Nah, cuma saya bilang sederhana saja begini, Pak Ustaz. Saya misal, kadang saya ini menjadi bumerang untuk diri saya sendiri juga, Pak Ustaz.
1: Iya.
3: Misal begini, kalau ada orang selalu berbuat baik kepada saya, saya kadang kalau saya tidak ambil, nanti dibilang kita tidak menghargai.
1: Kalau saya ambil, diambil dosa gitu.
3: Sebenarnya rezeki, tapi menjadi beban juga. Maksud saya begini, Pak, kadang kalau kita selalu ambil yang saya khawatirkan, nanti di kemudian hari ada permasalahan itu diungkit.
1: Iya.
3: Itu kasihan. Kalau kita tidak ambil, nanti dibilang kita tidak menghargai. Jadi dilematis, Pak Ustadz, Mas Sofi.
1: Oke.
3: Yang kedua, Pak Ustadz, masalah kebaikan juga. Ternyata haji, katakanlah ya, sudah berstatus haji. Kadang juga kan mereka kadang ada berdagang. Seperti begini, Pak Haji, ini ukuran 1 kilo berapa? Oh ini sudah 1 kilo harganya sekian. Tapi setelah ditimbang di rumah, harganya barangnya berkurang.
1: Iya.
3: Lalu kita tanya, Haji, oh, tidak bisa kurang kan? Wah, ini tidak bisa kembali modal ini.
1: Ini sudah harga pas, sudah begitu ukurannya.
3: Sudah begini, kasihan.
1: Iya. Oke. Okay.
3: Harga pas ini, justru ini kita jual modalnya saja, kasihan ini.
1: Iya. Itu kayaknya trik-trik ya.
3: agama itu kira-kira bagaimana.
1: Oke, baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu ini dilematis. Ya, diterima kayaknya kalau tidak diterima dibilang tidak menghargai begitu. Gimana ini?
0: Iya, baik. Dalam konteks perbuatan baik ada dua pertimbangan. Pertama, pertimbangan moral. Yang kedua, pertimbangan akhlak. Memang kadang-kadang orang menyamakan, tapi sebenarnya itu berbeda.
1: Okay.
0: Kalau pertimbangan moral, dia adalah pertimbangan cara berpikir. Kalau pertimbangan cara berpikir, berarti kita harus berdasarkan hukum-hukum positif. Seorang pejabat yang apabila dia disumpah tidak menerima sesuatu dari orang lain, termasuk hadiah, maka kalau itu berkaitan dengan jabatannya, pemberian itu, maka seharusnya ditolak. Jangan diambil. Itu pertimbangan moral namanya. Cara berpikir karena dia telah ditetapkan secara hukum positif. Yang kedua, kalau diberikan itu sebagai bagian dari upaya menjebak kita, maka itu juga kita harus pikirkan, karena ada orang memberi sesuatu karena ada keinginan-keinginan tertentu di masa depan. Tetapi kalau yang memberikan itu adalah orang yang ikhlas misalnya, tetapi tidak berkaitan dengan jabatan, maka itu boleh diambil. Suatu saat dia sebut-sebut, itu bukan berarti kita yang berdosa, tetapi dia yang berdosa. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, hai orang beriman, janganlah sedekah-sedekahmu engkau sebut-sebut, tidak boleh, itu akan hilang pahalanya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Itu disampaikan seperti itu. Yang kedua, ada namanya pertimbangan akhlak. Pertimbangan akhlak itu dia tidak memerlukan cara berpikir, tidak. Dia langsung muncul dari hati nurani. Jadi dia bisikan hati nurani. Orang ini kasihan, dia berikan secara ikhlas. Saya ambil, karena itu adalah pemberian dari orang. Karena pertimbangan akhlak saya, orang memberi secara ikhlas, lalu kita tidak ambil, itu dua, dia juga kecewa. Sama seseorang berkata bahwa bukan mahram misalnya, bukan mahram, tetapi ada nenek-nenek yang ingin jabat tangan.
1: Yeah.
0: Nah, ada orang misalnya, mohon maaf, mungkin dia tidak mau jabat tangan dengan bukan dia lawan jenis yang bukan mahramnya.
1: Dilema juga itu.
0: Dilema juga, ada ibu-ibu, nenek-nenek yang mau jabat tangan, tapi kita tidak mau terima. Akhirnya marah-marah dia.
1: Benar.
0: Marah-marah dia. Saya sangat salut dengan akhlak dan moral yang dilakukan. Mohon maaf, sebut saja Bang Haji Roma Irama. Dia memang tidak mau berjabat tangan dan bukan mahramnya. Tapi orang-orang tertentu dia berkata, mohon maaf, selama ini saya tidak pernah jabat tangan dengan orang, tapi kalau ini saya mau jabat tangan. Okay. Mengapa? Ada pertimbangan moral, ada sesuatu yang ada di sana yang mungkin pertimbangan akhlaknya bahwa akan lebih berdosa kalau dia tidak jabat tangan dengannya daripada dia berjabat tangan, karena itu juga masalah berkaitan dengan khilafiyah. Nah, justru itu kita gunakan tadi saja pertimbangan moral dan pertimbangan akhlak, yaitu pertimbangan agama. Tentang suatu saat disebut-sebut, itu juga dosa dia.
1: Sudah menjadi urusan dia.
0: Urusan dia. Kemudian identitas itu bukan sesuatu yang menjamin orang untuk berbuat baik. Boleh jadi haji itu kan hanya sebagai identitas bahwa dia sudah pergi haji. Pergi haji. Kemudian orang sholat, iya memang orang sholat, tetapi kan yang dipentingkan oleh Allah, bagaimana kita itu jujur kepada Allah, bagaimana kita beribadah itu kita hayati, kita memang jalankan hikmah yang terdapat di dalamnya. Biarpun berulang-ulang pergi ke sana, tetapi kalau dimensi hati nurani itu tertutup, nafsu kita lebih dominan, maka itu pasti terjadi. Walaupun dia, maaf, mungkin dia sudah haji, tapi juga bohong-bohong bahwa ini ukurannya cukup. Tapi juga jangan kita berprasangka buruk, jangan. Kenapa? Maksud saya begini, kita kan membeli sesuatu, misalnya di pasar ikan, Nah belinya sama Pak Haji.
1: Iya.
0: Berapa 1 kilo ini ikan lure? 20.000. Ini bagus. Oh bagus. Belilah kita. Ternyata pulang di rumah yang dia bilang bagus tadi sebagian sudah rusak.
1: Iya.
0: Lalu kita marah-marah, dasar pembohong. Jangan juga kita salahkan mereka. Kita juga kasih bodoh diri sendiri. Mengapa? Karena kita tadi mengatakan ini baru. Baru lalu percaya.
1: Iya.
0: Kalau baru itu maknanya banyak. Satu, baru mati. Yang kedua baru busuk. Yang ketiga baru layu. Tetapi kalau yang kita tanyakan ikannya segar atau tidak, itu baru. Ya kan? Iya. Kita juga yang salah. Makanya cara berpikir juga kita harus kita rubah, kita perbaiki. Dan pokoknya kalau mereka itu melakukan kecurangan, ya mereka kembali kepada dirinya sendiri. Tapi jangan juga hanya penjual yang kita bilangkan curang, pembeli juga biasanya curang. Karena kecurangan itu bukan hanya mengurangi timbangan, tetapi juga menambah timbangan. Contoh, ikannya 3 ekor, pas 1 kilo. Dia bilang itu, oh ini timbangan normal ini. Oh iya. Tetapi dia bilang tambah-tambahkan pi, kita ambil sendiri tambah-tambahkan,
1: iya.
0: Itu juga namanya curang. Pembelinya yang curang, jadi sama-sama masuk neraka. Kita yang masuk neraka bukan dia. Kalau ada tambah-tambahnya.
1: Agak susah ini urusannya kalau sama pedagangnya.
0: Iya, buahnya tambah lagi 1 biji. Padahal itu sudah cukup pas, tapi kita tambah-tambah. Kalau dia tidak ikhlaskan, itu masalah.
1: Nah, betul.
0: Haram hukumnya. Iya, makanya jangan bilang tambah-tambahkan, jangan.
1: agak susah memang urusannya.
0: Ya, susah memang urusannya.
1: Baik. Oke, okay. Demikian Pak Faiz ya, kalau terkait urusan gelar haji terus dagangnya ternyata bukan tidak jujur sih, mungkin kurang jujur.
0: Kurang jujur, kan? Kurang jujur.
1: Karena mungkin memang apa yang di perdagangkan itu sudah melalui hitung-hitungan yang akurat juga mungkin Ustaz ya, bahwa ya, ini kalau saya lebihkan, oh, saya sudah tidak dapat untung,
0: tidak dapat
1: juga
0: untung.
1: Begitu. Nah, baik pendengar, di kita masih ada boleh pertanyaan satu lagi dari pendengar kita. Mungkin Ustadz, kalau berbicara tentang surah Ali Imran tadi ayat 110. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, kalau menjadi umat terbaik tetapi masih sering melakukan kesalahan, apakah harus menunggu diri kita sempurna dulu, Ustadz, atau gimana?
0: Iya, baik. Sebenarnya dalam Islam diajarkan ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Kita manusia punya tantangan kehidupan, punya problematik. Tidak akan mungkin kita berbuat baik menunggu kita sempurna seperti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu Allah jaga dari perbuatan keji dan mungkar. Kita manusia yang pasti jangan berbuat dosa besar. Kalau ada dosa-dosa kecil, ya tidak semua ustaz, tidak semua, mohon maaf dalam tanda kutip, para penceramah itu juga tidak melakukan dosa.
1: Iya.
0: Kalau itu yang ditunggu sampai sempurna, tidak ada lagi yang berdakwah. Minimal kalau memang dia banyak dosanya, lalu dia berdakwah, maka disebut dengan orang fasik. Nah, itu juga dikenakan hukum Tuhan. Mengapa kamu katakan sesuatu padahal kamu sendiri tidak melakukannya? Nah, itu juga dosa besar. Nah, justru itu dalam kehidupan kita, ingin menjadi orang terbaik itu adalah standarnya tadi. Bagaimana kita punya komitmen untuk membangun diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang melalui pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan kepemimpinan yang bagus. Yang kedua, konsistensi dan komitmen kita untuk mengembangkan kebaikan dan kebenaran di mana saja, termasuk upaya kita mencegah kemungkaran tadi tanpa pandang bulu. Dan yang ketiga, bagaimana iman itu tidak bias, tetap konsisten kepada Allah. Jangan sampai datang misalnya ada uang yang disodorkan, iman menjadi rapuh. Atau datang gadis cantik yang menggoda, iman menjadi rapuh. Itu memang tantangan. Tapi yang disampaikan Allah, orang terbaik itu akhir-akhirnya adalah dia harus memiliki iman yang kuat.
1: Oke. Baik, terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp dan juga sudah bergabung via telepon di 0401312400. Tanpa terasa Ustadz, kita sudah berada di akhir kebersamaan untuk sajian acara Mutiara Pagi. Nah, mungkin sebagai penutup dari topik atau perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini, Ustadz, silakan.
0: Baik, sebagai kesimpulan dari surat Ali Imran ayat 110, ada tiga hal. Kalau ingin menjadi umat yang terbaik, kita tidak hanya mengurusi diri sendiri, tetapi juga kita punya upaya untuk membina, membimbing, dan mengembangkan kehidupan yang baik kepada sesama manusia secara umum. Maka dia disebut kuntum khaira ummah, dikeluarkan buat umat manusia, bukan untuk individu, supaya kita berbeda dengan umat yang terdahulu. Yang kedua, ada upaya kita, jangan hanya mencegah kemungkaran, tetapi tampilkan kebaikan dulu, seperti Nabi. Nabi dia tampilkan kebaikan dulu, yaitu perilakunya, wataknya, dan lain sebagainya. Setelah itu, baru beranjak kepada mencegah kemungkaran. Kan kita tidak, ada orang mencegah kemungkaran, teriak-teriak, demonstrasi, padahal dia tadinya minum minuman keras. Padahal yang disuruh turun kau, korupsi kau. Padahal dia tadi minum minuman keras. Iya. Atau pergi membegal orang, baru dia gunakan uangnya untuk itu. Dan yang ketiga, tadi untuk jadi umat terbaik, kita benar-benar harus beriman konsisten kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi kesimpulan dari Mutiara Pagi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslim dan muslimah di manapun Anda berada, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Haji Jahada SAG MPDI selaku Ketua Bidang Dakwah MUI Provinsi Sulawesi Tenggara. Semoga apa yang dihadirkan tidak hanya kita bisa memulai tidak hanya dengan aktivitas, tapi juga tentunya dengan satu niat sederhana menjadi manusia yang membawa kebaikan bagi sekitar. Ini akhir kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Saya Safi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Akhir-akhir Oktober itu dari daerah normal kita itu sudah mulai menuju awal musim hujan, Bang, di wilayah Bau-Bau, di wilayah apa namanya Buton Selatan, wilayah Kabupaten Buton, begitu Buton Tengah, Bang.
2: Pertama, pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan dan laporkan segera kalau lihat asap.
3: Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Buna pada 2 September 2026 berdasarkan pemantauan satelit BMKG. Cegah kebakaran di musim kemarau panjang, Dinas Damkar Bau-Bau ingatkan warga stop bakar sampah. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 3 September 2026, bersama saya Siti Nur Hardianti. Pendengar, sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Buna pada 2 September 2026 berdasarkan pemantauan satelit BMKG. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
4: Sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Buna pada 2 September 2026 berdasarkan pemantauan satelit BMKG. Kondisi ini perlu diwaspadai karena masih berada pada periode puncak musim kemarau. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau, Adi Istiono, mengatakan pemantauan titik panas dilakukan berdasarkan data satelit dalam 24 jam terakhir. Secara keseluruhan, terdapat 100 titik panas yang terdeteksi di wilayah Sulawesi Tenggara. Di Pulau Buton, titik panas terpantau di sejumlah wilayah. Kabupaten Buton mencatat 2 titik di Kecamatan Lasalimu dan Siotapina. Kabupaten Buton Selatan juga mencatat 2 titik panas, masing-masing di Kecamatan Batauga dan Sampolawa. Kabupaten Buton Utara menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak di Pulau Buton. Terdapat 8 titik, masing-masing 3 di Bonegunu, 1 di Kulisusu, 2 di Kulisusu Barat, dan 2 di Kulisusu Utara. Sementara di Kota Bau-Bau, 1 titik panas terdeteksi di Kecamatan Kokalukuna. Sementara itu, Buton Tengah tidak tercatat memiliki titik panas. Di Pulau Muna, terdapat 7 titik panas, rinciannya 4 titik berada di Kabupaten Muna, yakni 1 di Lasalepa, 2 di Tongkuno, dan 1 di Watopute. Sedangkan 3 titik lainnya berada di Kabupaten Muna Barat, yakni 2 di Lawa dan 1 di Wadaga. Adi Istiono menjelaskan, secara normal wilayah Kepulauan Buton masih berada dalam periode kemarau hingga September dan Oktober.
1: Akhir-akhir Oktober itu dari data normal kita itu sudah mulai menuju awal musim hujan, Bang, di wilayah Bau-Bau, di wilayah apa namanya Buton Selatan, wilayah Kabupaten Buton, begitu Buton Tengah, Bang.
4: Namun Adi Istiono mengatakan kondisi tersebut berpotensi berubah karena adanya anomali cuaca berupa El Nino. Menurut BMKG, El Nino diprediksi berlangsung hingga akhir 2026 dan berpotensi berlanjut hingga 2027, sehingga meski hujan mulai turun pada periode normalnya, curah hujan dapat lebih rendah dari kondisi biasanya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau menyatakan kesiapan menyambut rencana investasi perusahaan perdagangan global asal Rotterdam, Belanda, Cornhouse, yang tengah menjajaki peluang kerja sama pengembangan komoditas jambu mete, termasuk rencana pembangunan pabrik pengolahan jambu mete di Kota Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menyampaikan hal tersebut usai menerima investor asal Belanda, utusan khusus Presiden UKP, serta jajaran Kementerian Pertanian di ruang kerjanya pada Rabu 2 Agustus 2026. Yusran mengatakan Pemkot Bau-Bau terbuka terhadap kehadiran investor yang ingin mengembangkan usaha di daerah. Menurutnya, rencana investasi Cornhouse saat ini masih berada pada tahap penjajakan. Orang nomor satu di Kota Bau-Bau itu mengatakan, pemerintah daerah siap membantu mencarikan alokasi lokasi apabila rencana investasi tersebut benar-benar terrealisasi. Kendati demikian, Yusran mengakui ketersediaan lahan di wilayah Kota Bau-Bau relatif terbatas. Menurut Yusran, kebutuhan bahan baku untuk mendukung industri pengolahan jambu mete nantinya tidak harus tergantung pada produksi dari dalam wilayah Kota Bau-Bau. Sejumlah daerah di sekitar Bau-Bau seperti Kabupaten Buton, Buton Selatan, dan Buton Tengah dinilai memiliki potensi jambu mete yang dapat mendukung terbentuknya sentra komoditas jambu mete di kawasan Bau-Bau dan Kepulauan Buton. Yusran juga mengenang jambu mete pernah menjadi salah satu komoditas yang memiliki potensi ekonomi besar di Bau-Bau dan wilayah sekitarnya pada era 1980-an. Karena itu, penjajakan investasi tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk kembali mengembangkan potensi jambu mete sekaligus menghidupkan rantai industri dari sektor hulu hingga hilir. Selain mendorong pengembangan komoditas, Yusran menilai keberadaan industri pengolahan jambu mete berpotensi membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di daerah. Menurutnya, kemitraan tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengambil bagian dalam berbagai aktivitas ekonomi yang muncul seiring berkembangnya industri jambu mete. Rencana investasi tersebut juga diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Bau-Bau dan kawasan sekitarnya, termasuk generasi muda.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Informasi lainnya, cegah kebakaran di musim kemarau panjang, Dinas Damkar Bau-Bau ingatkan warga stop bakar sampah. Dua hari terakhir, Damkar Bau-Bau tangani 10 kebakaran lahan yang sebagian besar diakibatkan pembakaran sampah dan putung rokok. Wauda Nurliani selengkapnya menurunkan laporannya.
5: Kemarau panjang yang melanda Kota Bau-Bau membuat lahan kering semakin mudah terbakar. Dalam dua hari terakhir, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau menangani sedikitnya 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bau-Bau, Laude Ali Hasan, mengatakan kebakaran lahan terjadi di beberapa titik dengan luasan terdampak bervariasi. Sejumlah lokasi bahkan berada tidak jauh dari pemukiman warga, sehingga berpotensi membahayakan rumah jika api tidak segera ditangani. Salah satu kebakaran yang cukup menjadi perhatian terjadi di kawasan kampus Universitas Muhammadiyah Buton. Api bermula dari tumpukan sampah yang dibakar seseorang dan kemudian ditinggalkan. Api tersebut lalu merembet ke lahan dan mengancam bangunan di sekitarnya. Ali Hasan menegaskan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Menurutnya, kebiasaan membakar sampah atau membersihkan semak dengan cara dibakar sangat berisiko, terlebih jika api ditinggalkan tanpa pengawasan.
6: 90% kejadian kebakaran lahan bisa dicegah apabila masyarakat mentaati, pertama pada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau, jangan membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lahan-lahan kering. Kemudian jangan bakar lahan dan laporkan segera kalau lihat asap. Di headline kami 0811 400 113.
5: Untuk itu, Damkar Bau-Bau mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, terutama di sekitar kawasan permukiman. Menurutnya, membersihkan semak di sekitar rumah sebaiknya tidak dengan cara dibakar, terutama di wilayah perumahan. Ia menambahkan kondisi angin kencang dan lahan yang kering dapat membuat api awalnya kecil dengan cepat meluas dan mengancam rumah, fasilitas umum hingga jaringan listrik. Dalam seluruh proses penanganan kejadian selama periode tersebut, tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material yang signifikan. Untuk itu, Damkar juga mengapresiasi bantuan relawan dan kepolisian yang turut membantu proses penanganan di lapangan, sehingga laporan dan penanganan kejadian dapat dilakukan dengan cepat. Damkar kembali meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan titik api ataupun kebakaran, agar dapat ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Berita yang terakhir kita dengarkan feature mencari jalan pulang ODGJ Bau-Bau selengkapnya bersama WOD Sabaria.

0: baru saja dimulai di kota bau-bau. Jalanan mulai ramai, warung membuka pintu, warga bersiap menjalani aktivitas. Namun, di antara lalu lalang kendaraan dan aktivitas warga, ada mereka yang menjalani hari tanpa rumah, tanpa tempat perawatan, dan tanpa kepastian kemana harus pulang. Mereka adalah orang dengan gangguan jiwa. Sebagian masih memiliki keluarga, sebagian lainnya terlantar dan hidup di ruang-ruang publik. Di mata sebagian warga, keberadaan mereka menimbulkan keresahan. Tetapi, di balik keresahan itu, ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika seseorang mengalami gangguan jiwa dan tidak lagi mampu merawat dirinya sendiri, sementara tempat perawatan belum tersedia di kota ini, kemana mereka harus pulang? Bagi Hasrul, warga Kecamatan Betoambari, keberadaan ODGJ di lingkungan tempat tinggalnya bukan lagi sekedar pemandangan. Rumahnya bahkan pernah menjadi tempat singgah.
1: Pagi-pagi saya keluar rumah, tiba-tiba orang yang gila ini ada di bawah kolong teras. Dan langsung kaget, saya langsung teriak, akhirnya dia juga panik dan langsung melempar saya seperti itu.
0: Pengalaman itu membuat Hasrul berharap pemerintah mengambil langkah nyata. Warga ingin tetap merasa aman dan nyaman. Di saat yang sama, mereka juga ingin para ODGJ mendapatkan penanganan yang layak. Karena persoalannya bukan sekedar bagaimana membuat mereka tidak lagi berada di jalan, tetapi bagaimana memastikan setelah mereka ditangani, ada tempat untuk merawat dan memulihkan mereka. Di balik cerita warga, terdapat angka yang menunjukkan besarnya persoalan kesehatan jiwa di kota bau-bau. Dinas Kesehatan mencatat ratusan ODGJ telah terdata.
2: ODGJ berat sendiri ini ada dua kategori ya, kalau dari sisi kesehatan. Ada yang kita sebut sebagai psikosis akut yang ditandai dengan halusinasi, delusi, dan lain-lain. Kemudian yang lebih kronis itu kita sebut skizofrenia. Nah, dua kasus ini kalau sudah terjadi maka kita sebut ODGJ berat. Untuk kota bau-bau dari sekitar 291 kasus per Juli itu paling banyak didominasi oleh skizofrenia.
0: Namun, angka itu tidak serta-merta berarti seluruh ODGJ berada di jalanan. Sebagian mendapatkan pengobatan dan pendampingan. Sebagian dirawat oleh keluarga, namun ada pula yang terlantar dan akhirnya berada di ruang publik. Masalah kesehatan jiwa juga tidak selalu bermula dari gangguan berat. Ada tanda-tanda yang bisa muncul jauh sebelumnya. Depresi, kecemasan, menarik diri dari lingkungan sosial, hingga kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai.
2: Jadi seseorang dinyatakan cenderung ke menjadi ODGJ itu ditetapkan melalui screening. Jadi ada beberapa screening, ada yang kita kenal dengan screening SDQ untuk orang dengan usia 4 sampai 18 tahun. Kemudian ada screening SRQ itu untuk di atas 18 tahun. Nah, hasil-hasil screening ini akan menunjukkan apakah yang bersangkutan itu dikategorikan

0: Dalam data yang disampaikan Dinas Kesehatan, hanya sekitar 17% kasus depresi hasil screening yang melanjutkan pengobatan. Salah satu penyebabnya adalah stigma. Rasa malu membuat sebagian keluarga memilih diam. Padahal, semakin lama tidak ditangani, masalah kesehatan jiwa dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih berat. Namun, ODGJ bukan berarti tidak memiliki harapan untuk pulih. Menurut Dinas Kesehatan, pasien dengan psikosis akut maupun skizofrenia dapat mengalami perbaikan. Bahkan dalam kondisi tertentu, dapat lepas dari obat setelah dinyatakan oleh tenaga kesehatan.
1: Ada kasusnya kita itu, yang kita tangani, itu sudah sembuh sama sekali. Ya, dari paras betul, dari sudah membahayakan nyawanya sendiri. Kemudian sampai kita tangani, rujuk ke rumah sakit jiwa, kemudian kondisinya membaik, kembali ke sini, kita pantau, beri obat, sampai dia minum obat sendiri, yang dari awalnya harus diberi minum obat sama keluarganya. Ngambil obat sendiri di puskesmas, sampai dia lepas obat dan sudah bekerja. Tiba-tiba laporan lagi bahwa kumat lagi. Ternyata setelah kita lacak, ternyata ada faktor keluarga dekat yang menyebabkan seperti ini, ya, ada perlakuannya apa begitu, yang dia teringat lagi langsung lagi parah. Jadi harus memang dukungan orang-orang dekat ini itu harus sangat penting, ya, keluarga dalam hal ini.
0: Cerita itu menunjukkan satu hal, kesembuhan bukan hanya soal obat. Ada keluarga yang harus mendampingi, ada lingkungan yang harus menerima, dan ada sistem layanan kesehatan yang harus memastikan pasien tidak kehilangan akses ketika kembali ke masyarakat. Di satu sisi, masyarakat memiliki hak untuk merasa aman ketika beraktivitas di ruang publik. Di sisi lain, ODGJ juga memiliki hak yang sama sebagai manusia. Mereka tidak boleh diperlakukan sebagai kriminal hanya karena mengalami gangguan jiwa.
1: Yang selama ini menjadi fokus perhatian kita sebenarnya kasus pasung. Jadi dalam beberapa hal ODGJ ini yang sudah membahayakan orang lain maupun membahayakan diri sendiri ini sama keluarga di pasung. Nah sementara aturannya kan, undang-undangnya kan memang tidak boleh pasung, ya. Jadi kita di Bobo ini, kita terus advokasi keluarga untuk membuka pasungnya, ya. Jadi tahun lalu, dua tahun lalu itu kita masih 10 kasus. Alhamdulillah sekarang 2 yang sudah dibuka.
0: Tetapi, membiarkan ODGJ terlantar di jalanan juga bukan penyelesaian. Ketika mereka perlu diamankan, muncul pertanyaan sederhana yang belum mudah dijawab. Mereka akan dibawa kemana?
1: Jadi saudara kita ini ODGJ hampir keliaran tiap hari, apalagi yang terlantar ini. Kalau kita tertibkan, taruhlah misalnya terpadu Pol PP dengan kami, dengan Dinsos. Nah, ini kita tertibkan, ini kira-kira kita mau tampung dulu di mana? Sementara puskesmas kita tidak mungkin kita merawat, rumah sakit kita juga sampai saat ini belum ada untuk rawat inap pelayanan jiwa, masih sementara dibangun. Agak kompleks lah ini.
0: Di tengah keterbatasan itu, ada rencana memperkuat layanan kesehatan jiwa di RSUD Palagimata. Bukan dengan membangun rumah sakit jiwa khusus, tetapi dengan memperkuat pelayanan jiwa di rumah sakit yang sudah ada. Itu diungkapkan Direktur Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bau-Bau, Dr. Kenangan.
2: Nah, yang kita lakukan sekarang adalah untuk mempersiapkan gelombang merawat inapnya. Nah, itu insya Allah dalam tahun ini kita akan merenovasi beberapa ruangan untuk dijadikan sebagai ruang perawatan kasus akut. Kita rencanakan untuk 4 tempat tidur.
0: Mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan jumlah ODGJ yang tercatat. Namun bagi sistem layanan kesehatan jiwa Bau-Bau, langkah itu menjadi awal. Sebab, tidak semua pasien membutuhkan rumah sakit jiwa dalam jangka panjang. Sebagian membutuhkan penanganan akut, stabilisasi, kemudian kembali mendapat pendampingan di keluarga dan masyarakat. Pada akhirnya, persoalan ODGJ di Kota Bau-Bau

bukan hanya tentang jumlah mereka. Ini tentang bagaimana sebuah kota memperlakukan warganya yang sedang kehilangan kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri. Ada warga yang ingin merasa aman. Ada keluarga yang mungkin sudah kehabisan tenaga. Ada tenaga kesehatan yang terus mendampingi. Dan ada ODGJ yang tetap memiliki hak untuk dirawat, tidak dipasung, tidak dikucilkan, dan mendapatkan kesempatan untuk pulih. Kesempatan itu membutuhkan tempat. Tempat untuk berhenti dari kehidupan di jalan. Tempat untuk mendapatkan perawatan. Tempat bagi keluarga untuk kembali berharap, dan tempat untuk pulang. Di kota bau-bau, pencarian ruang itu masih berlangsung. Ruang bagi mereka untuk dirawat. Ruang bagi masyarakat untuk merasa aman. Dan pada akhirnya, ruang pulang bagi mereka yang selama ini mungkin hanya memiliki jalanan.

Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Captain pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Buna pada 2 September 2026 berdasarkan pemantauan satelit BMKG. Cegah kebakaran di musim kemarau panjang, Dinas Damkar Bau-Bau ingatkan warga stop bakar sampah. Demikian Warta Captain hari ini, mewakili kerabat kerja bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi menyinari kota Bau-Bau dan sekitarnya, pendengar, semoga bisa menjadi awal baru yang menyenangkan untuk kita hadapi hari ini ya. Aktivitas kita mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan, rencana, dan juga target-target tercapai semuanya. Amin. Pagi ini harus semangat, pendengar, apalagi RRI Bau-Bau akan menghadirkan informasi terupdate untuk Anda, menemani waktu Anda pagi ini dan juga waktu beraktivitas Anda. Nah, pendengar, kita awali dengan kebersamaan untuk informasi dari BMKG Sultra terkait prediksi cuaca hari ini ya, pendengar, khususnya untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Kondisi cuaca di wilayah Sultra pada Kamis 3 September 2026 ini diperkirakan didominasi cuaca cerah dan berawan. Nah, kayak kemarin-kemarin ya, meskipun kita kayak dikasih HP-HP ya, pendengar, pas sore atau siang hari tiba-tiba mendung ya, harapannya bakal hujan, tapi ternyata hujan tak kunjung datang. Masyarakat di sejumlah wilayah juga bisa menjalankan aktivitas seperti biasa dan tetap memperhatikan kondisi cuaca yang bisa berubah. Untuk pagi hari, wilayah Sultra cerah hingga berawan, berlanjut kondisi ini pada sore hari, pendengar ya, siang dan sore hari, lanjut bahkan sampai malam hari. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 94%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 35 km per jam. Dalam perkiraan tersebut ya, kita tidak terdapat peringatan dini cuaca dan juga peringatan dini yang cuaca ekstrimnya lebih tepatnya, yang perlu diwaspadai masyarakat atau nihil. Masyarakat diimbau juga tetap memantau perkembangan informasi cuaca, khususnya sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan maupun perjalanan antar

berjudul The Joy of Missing Out, ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas, serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda.

sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda ya pendengar. Apakah ada di antara Anda pendengar yang masih berkecimpung di dunia judi online? Semoga saja tidak ya pendengar. Dan ini mungkin bisa jadi peringatan bagi penjudi online, karena baru-baru ini Komisi 3 DPR RI sudah membuka peluang untuk memasukkan tindak pidana judi online sebagai sasaran dalam RUU perampasan aset. Nah itu dia, pastinya ini akan lebih besar ya ganjaran hukumnya pendengar. Anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mengatakan judi online masih jadi materi yang akan dikaji dalam proses ini. Dan terkait tindak pidana judi online, tentu akan jadi materi yang dipertimbangkan untuk jadi sasaran undang RUU perampasan aset.

Ya, menurutnya keputusan ini akan ditentukan berdasarkan hasil pendalaman dan juga pembahasan bersama. Kalau ditemukan urgensi yang kuat, ya, judi online bisa dimasukkan sebagai salah satu sasaran dalam RUU perampasan aset. Dan sebelumnya Komisi 3 DPR RI sudah mengumumkan 13 kriteria tindak pidana yang bisa jadi sasaran perampasan aset. Dan kriteria ini antara lain mencakup tindak pidana perdagangan orang, perbankan, dan juga narkotika. Tapi judi online belum termasuk dalam 13 kriteria ini. Dan sebelumnya Gus Abdu mendorong agar RUU perampasan aset tidak hanya diterapkan untuk tindak pidana korupsi, tapi dia juga meminta aturan ini bisa menyasar kejahatan luar biasa lainnya, termasuk judi online. Judi online katanya sudah berkembang secara masif dan menimbulkan dampak ekonomi maupun sosial yang luas. Gus Abdu mendorong agar RUU perampasan aset ini tidak hanya diterapkan untuk tindak pidana korupsi, tapi juga aturan ini menyasar kejahatan luar biasa, ya pendengar, yakni judi online tadi. Nah pendengar, saat ini dari pihaknya sendiri tengah menerima dan mencermati berbagai masukan masyarakat terkait dengan penerapan undang-undang perampasan aset, ya. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia pada setuju, ya. Karena judi online ini memang sangat luar biasa dampaknya bagi masyarakat kita.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Ya pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini jadi perhatian khusus bagi pemerintah ya pendengar, mengingat memang sudah banyak kejadian ya pendengar karhutla di Kota Bau-Bau, bahkan udah 10 ya beberapa waktu lalu dikabarkan oleh Damkar Bau-Bau. Dan pendengar, ini bukan hanya perhatian pemerintah dalam hal ini pihak terkait, melainkan juga seluruh ASN khususnya pemimpinnya, antara lain Camat Bungi pendengar, yang baru-baru ini bahkan dalam momen peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap karhutla. Selain jadi momentum mempererat silaturahmi dan meningkatkan nilai-nilai keagamaan, kegiatan ini juga dimanfaatkan pemerintah kecamatan untuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga keamanan dan kewaspadaan lingkungan khususnya terhadap ancaman kebakaran. Nah, pendengar, Camat Bungi Hasrun secara khusus mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang belakangan ini mengalami peningkatan, pendengar ya. Arahannya disampaikan sejumlah langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran. Pertama, masyarakat diminta memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang melibatkan pembakaran. Tuh, bakar sampah ya pendengar, jangan ditinggalin begitu saja. Kalau udah selesai langsung dimatikan apinya ya. Dan warga juga diingatkan tidak meninggalkan sisa pembakaran sebelum memastikan tidak lagi memiliki potensi menimbulkan api. Yang kedua, kewaspadaan terhadap puntung rokok. Ini juga yang paling sering. Sederhana ya, simpel pendengar, tapi sangat berdampak besar jika kita mengabaikannya. Camat meminta masyarakat memastikan api pada puntung rokok itu sudah benar-benar mati sebelum dibuang di tempatnya, atau tidak dibuang sembarangan. Ketiga, pendengar, masyarakat juga didorong untuk menerapkan pengolahan lahan yang ramah lingkungan. Pembersihan lahan ya, perkebunan sebaiknya dilakukan tanpa menggunakan metode pembakaran yang berisiko memicu kebakaran yang meluas di area sekitarnya.

setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus,

0: sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Baik, mendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti penyampaian berita dari Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.

0: Regina.
1: Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga